0: bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Ya. Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau binjangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang.
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 2.

0: perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau binjangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya mbak ya, capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
0: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi, persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan pelambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Suara Warga pendengar kembali hadir menyapa pagi Anda dari pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Yuk 0565274747 kabarkan kepada kami informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. 0565274747 pendengar, silakan Anda yang ingin bergabung di pagi ini. Kami berikan kesempatan untuk Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon 0565274747 dan WhatsApp 0857500474. Ada informasi apa yang ingin Anda sampaikan, ingin Anda kemukakan di daerah Anda, boleh. Kami nantikan Anda dan ini adalah kesempatan bagi Anda untuk bisa berdiskusi, menyampaikan segala sesuatu persoalan yang ada di daerah Anda. Selamat pagi juga buat warga yang ada di jalur perbatasan. Nah, biasanya banyak ya informasi-informasi dari daerah perbatasan. Ada apa saja nih yang ingin disampaikan? Kondisi jalan kah? Kemudian harga-harga kebutuhan pokok? Bagaimana antara negara tetangga dengan negara Indonesia? Nah, boleh ini jadi perbandingan ya. Di 0565274747 silakan Anda bergabung. Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat hadir setiap hari.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kamu terlalu banyak bercanda. Kamu Terlalu Banyak Bercanda adalah sebuah buku karya Marcella FP yang berisi kompilasi isi surat-surat yang ditulis oleh Awan, salah satu tokoh dari buku. Nanti kita cerita tentang hari ini. Surat-surat itu berisikan tentang berbagai perasaan negatif yang Awan alami. Salah satunya saat ia merasa dijadikan bahan candaan oleh hidup. Selain itu, di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa ketika seseorang memperlihatkan perasaan bahagianya, bukan berarti ia tidak menyimpan luka di dalam dirinya. Buku ini didedikasikan bagi siapa saja yang sedang berada dalam tahap berproses, mengajak semua orang untuk berdamai dengan diri sendiri. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Banjir paling mematikan dalam sejarah dunia adalah banjir Cina tahun 1931, menewaskan sekitar 1 hingga 4 juta orang, menjadikannya bencana alam paling mematikan yang pernah tercatat. Penyebab utama bencana ini seperti dilansir dari Britannica.com, curah hujan ekstrim dan pencairan salju yang menyebabkan meluapnya Sungai Yangtze, Sungai Kuning atau Huanghe, dan Sungai Huai. Kebijakan rekayasa manusia seperti pembukaan bendungan oleh pasukan nasionalis Tiongkok untuk memperlambat kemajuan pasukan Jepang yang justru memperburuk banjir. Dampak sosial dan ekonomi dilansir dari liputan6.com, sekitar 80 juta orang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Kehilangan hasil pertanian menyebabkan kelaparan massal. Wabah kolera, disentri, dan malaria menyebar luas akibat sanitasi yang buruk dan padatnya pengungsi. Banjir ini mencatatkan dampak yang sangat besar dalam sejarah dunia, baik dari segi jumlah korban jiwa maupun kerusakan yang ditimbulkan.

Penyiar, berikut kami sampaikan beberapa kota tertua di Indonesia. Yang pertama, kota tertua di Indonesia adalah Palembang. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang telah berusia 1340 tahun dan berdiri sejak Juni 682 Masehi. Bukti Palembang sebagai kota tertua di Indonesia terdapat pada prasasti Kedukan Bukit bertanggal 16 Juni 682 Masehi yang ditemukan di Bukit Siguntang. Berikutnya adalah Salatiga. Salatiga adalah kota tertua kedua di Indonesia. Kota Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Kota Salatiga berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi. Sampai saat ini, sudah mencapai usia 1272 tahun. Sejarah Salatiga bersumber dari prasasti Pulumungan yang berada di Dukuh Pulumungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Salatiga dijuluki sebagai kota terindah di Jawa Tengah karena keindahan geografis, udara sejuk, dan letaknya sangat strategis. Berikutnya adalah Kota Kediri. Kota Kediri, Jawa Timur adalah kota ketiga tertua di Indonesia. Kota Kediri berdiri pada 27 Juli 879 Masehi berdasarkan dalam prasasti Kua. Sehingga jika dihitung saat ini, umur Kota Kediri sudah mencapai 1143 tahun. Selain itu, dari bukti peninggalan sejarah, Kota Kediri merupakan lokasi kerajaan Kediri sejak zaman dahulu. Berikutnya adalah Kota Magelang. Kota Magelang adalah tertua keempat di Indonesia. Kota ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terkenal dengan Candi Borobudur yang sangat megah. Berdasarkan prasasti Mantiasi, Kota Magelang berdiri pada 11 April 907 Masehi, sehingga saat ini usianya sudah menginjak 1115 tahun. Pada awal berdiri, Kota Magelang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Saat ini, Kota Magelang dikenal sebagai Kota Sejuta Bunga, lantaran ada berbagai macam bunga di Kota Magelang, Jawa Tengah. Berikutnya, Banda Aceh. Banda Aceh, kota tertua kelima di Indonesia. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh ini dibangun oleh Sultan Alaeddin John Shah pada 22 April 1205 Masehi atau pada 1 Ramadan 601 Masehi. Sehingga saat ini usia kota Banda Aceh adalah 817 tahun. Bukti pembangunan kota Banda Aceh tercantum dalam naskah pembangunan ibu kota baru oleh Sultan. Dulu, kota Banda Aceh merupakan pusat kerajaan Aceh. Demikian pendengar penjelasan mengenai 5 kota tertua yang ada di Indonesia.

0: Ya, pendengar, suara warga kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada selama menjalankan rangkaian aktivitas Anda di penghujung bulan September tahun 2026. Semoga semuanya bisa terselesaikan dengan baik, karena masih menyisakan satu hari lagi. Esok ya, tanggal 30 September akan menjadi hari terakhir di tahun 2026.
1: Intensitas hujan yang tinggi sering menyebabkan banjir. Hewan peliharaan salah satu yang sering terlupakan untuk diselamatkan. Agar itu tak terjadi lagi, ini tips untuk menyelamatkan hewan saat banjir. Jika sudah terkena banjir, pastikan hewan berada di tempat aman dengan cara mengevakuasinya dari tempat yang terkena banjir ke tempat yang lebih tinggi atau tempat yang aman. Setelah proses evakuasi selesai, tempatkan ternak di tempat penampungan atau tempat evakuasi yang aman. Tempat penampungan harus jauh dari pusat banjir. Cek kembali tempat atau kandang hewan peliharaan Anda, siapa tahu masih ada hewan ternak yang ketinggalan saat evakuasi. Pastikan pakan atau makanan hewan ternak Anda sebagai kebutuhan pokoknya terjamin dan aman. Pantau terus debit air dan pindahkan kembali hewan ternak Anda jika air sudah surut dan Anda bersihkan terlebih dahulu.

Sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola, 3 April 1973. Sejak saat itu, Cooper mencetuskan ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Dari situlah sebuah tantangan hadir, yaitu sebuah perangkat kecil yang memiliki komponen atau material elektronik di dalamnya. Dengan model pertama telepon genggaman itu adalah Motorola Dynatec atau Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Akhirnya, sebuah telepon genggam pertama lahir 21 September 1983 dengan berat sekitar 2 kg. Saat itu, perangkat komunikasi tersebut dijual dengan harga $3,995 atau setara dengan 39 juta rupiah. Namun sayangnya, saat itu bukan nama Cooper yang terkenal sebagai pencipta handphone, melainkan perusahaan yang dinaunginya, yaitu Motorola. Telepon genggam ini adalah merupakan prototipe handphone yang dibuat oleh Motorola. Jangan bayangkan bentuknya sudah seperti handphone yang beredar saat ini ya. Ukuran Dynatec sangat besar dan tidak nyaman dibawa kemana-mana. Meski demikian, prototipe ini memang sudah bisa dipakai menelpon tanpa harus terhubung dengan kabel. Baterai dari telepon genggam yang digunakan ini pun hanya bertahan selama 20 menit.

Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah antisipasi dampak kemarau panjang terhadap ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Sintang. Dalam hal ini, Kepala Bidang Ketersediaan dan juga Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Kabupaten Sintang, Teti Suharni. Beliau mengatakan bahwa saat ini Badan Pangan Nasional sedang melakukan penyaluran bantuan beras dan juga minyak goreng. Teti menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan ini telah dimulai sejak Februari dan Maret 2026, di mana setiap penerima ini mendapatkan bantuan beras banyak 20 kg serta minyak goreng sebanyak 2 liter. Memasuki alokasi kedua pada Juli hingga September, di mana jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang ini mengalami peningkatan. Jika pada alokasi pertama tercatat sebanyak 45.939 penerima, dan pada lokasi kedua ini jumlahnya mencapai angka 46.479 penerima. Teti sendiri menambahkan bahwa penyaluran bantuan pangan ini memang akan menjadi kembali dilanjutkan, yaitu pada alokasi ketiga untuk periode Oktober hingga November 2026 mendatang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Hei, yuk,
0: kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya.

0: motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Kok banyak sekali, dah? Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Babin Kamtibmas Polsek Putus Hibau Utara membantu mengantarkan jenazah seorang warga yang ada di Desa Aryung Mendalam, Kecamatan Putus Hibau Utara, Kabupaten Kaposlu, yaitu menuju tempat pemakaman umum pada Senin 28 September 2026 kemarin. Di mana bantuan itu peringat dilakukan setelah personil meminta informasi bahwa seorang warga bernama Benedikta Burat berusia 93 tahun, yaitu warga Betang Tengah, Desa Aryung Mendalam, meninggal dunia setelah mengalami sakit. Sementara itu pendengar, di desa setempat juga belum tersedia kendaraan ambulans untuk mengangkut jenazah. Merespon kondisi tersebut pendengar, Babin Kamtibmas Polsek Putus Hibau Utara Bribka Suprayogo bersama dengan Bribtu Angger Endro Priyono dan juga ada Bribka Oscar Brigade berinisiatif yaitu untuk membantu menggunakan kendaraan patroli kepolisian. Sekitar pukul 13, para personel ini membawa jenazah dari rumah duka menuju tempat pemakaman, yaitu untuk di pemakaman umum, yaitu yang berjarak sekitar 1,5 km, di mana proses pengantaran ini berlangsung lancar hingga rangkaian kegiatan selesai, yaitu sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan bantuan ini peringat menjadi bagian respons cepat, yaitu personil kepolisian terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam situasi yang membutuhkan perhatian dan juga kepedulian. Kehadiran Babin Kamtibmas di tengah masyarakat tentunya tidak hanya menjalankan tugas keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan ketika warga menghadapi kondisi yang membutuhkan bantuan. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Woi, lihat dia tuh kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: Dan pendengar, 6 finalis tersebut merupakan juara pertama kategori putra dan putri dari masing-masing satuan kerja. Dan mereka mengikuti babak final yang digelar secara hibrid, yaitu untuk memperebutkan tiket mewakili Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada Bintang Radio di tingkat nasional. Pada putaran pertama, pendengar, seluruh finalis membawa lagu pop Indonesia, di mana lagu yang dipilih diantaranya yaitu Teganya Kau oleh Liodra, kemudian Firasat oleh Marcel, Bila oleh Raisa, kemudian Lelah Hati oleh Tio Aditya, dan Bawa Dia Kembali oleh Mahalini. Di mana pendengar, Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno, beliau mengatakan bahwa saat membuka final Bintang Radio tingkat Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, berharap seluruh finalis ini dapat memberikan penampilan terbaik. Dan ia juga berharap bahwa persaingan tersebut menghasilkan juara yang nantinya mampu mewakili Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada Bintang Radio RRI tingkat nasional. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Adapun finalis yang mewakili RRI Pontianak, yakni Muhammad Hamzah dan Fredela Atali Paboyo, itu Pabaya, Pabayo. Kemudian sementara untuk RRI Sintang pendengar diwakili oleh Joni dan juga Osia Ayu Wahyuningsih. Kemudian untuk RRI Sanggau, pendengar, itu mengirimkan perwakilan ada Ananda Rizky Alfarizi dan Leofli Gradis Baryungkang. Dan pendengar, kita berharap siapapun yang terpilih nanti akan memberikan penampilan terbaik untuk mewakili RRI Kalimantan Barat, maksudnya untuk mewakili Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat antara RRI Sintang, Sanggau dan juga Pontianak. Siapapun yang terpilih akan memberikan penampilan terbaik dan akhirnya kita bisa mendapatkan juara ya untuk Bintang Radio tingkat nasional.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Tuh, mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

cari, tak usah ku cari. Takkan lagi ku lari mengejar jejaknya, tak perlu ku lari.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Verguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
0: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama atau SMP dan hanya tamat sekolah dasar SD. Narasi tersebut mendengar mengatasnamakan Kepala SMP Negeri 1 Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri, narasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak lulus sekolah menengah pertama SMP dan hanya tamat sekolah dasar SD pernah beredar pada 2025 dan isu tersebut telah dibantah oleh pihak SMP Negeri 1 Surakarta yang merupakan alma mater Gibran. Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Muryanti, menegaskan bahwa Gibran lulus secara sah dari sekolah tersebut dan memiliki ijazah resmi. Jadi peringkat informasi yang beredar di berbagai media sosial yang menyatakan Gibran tidak lulus SMP

0: adalah tidak benar alias bohong alias palsu alias hoax. Informasi ini kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

Resensi Buku Pros 1 RRI Sintang. Buku How to Respect Myself ditulis oleh penulis asal Korea Selatan bernama Yoon Hong Yoon. Yoon merupakan seorang dokter spesialis kejiwaan. Ia menuangkan ilmu pengetahuannya terkait psikologi dan kejiwaan pada buku ini. Sebagai seorang dokter kejiwaan, penulis kerap menerima banyak pasien yang memiliki keluhan tidak percaya diri, insecure dan semacamnya. Melalui buku yang ia tulis, Yoon membagikan pengalaman yang ia alami sebagai seorang dokter. Dalam buku ini banyak sekali pembahasan tentang bagaimana seseorang bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Penulis menyebutkan bahwa terdapat 24 latihan yang perlu dilakukan untuk mempermudah pembaca. Yoon Gyun membagi 24 latihan ke dalam 7 bagian, di mana setiap bagiannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Tiap bagiannya penulis membawa pembaca untuk menemukan langkah demi langkah, mulai dari mengenali dirinya sendiri, cara menahan dan mengontrol emosi, mencintai diri sendiri, serta meningkatkan rasa percaya diri. How to Respect Myself karya Yoon Hong Yoon dapat menjadi pilihan buku yang wajib Anda miliki untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dengan membaca buku ini, Anda akan memiliki sudut pandang baru agar memandang hidup secara berbeda dari sebelumnya. Mulai mencintai diri sendiri dengan apa adanya, termasuk ketidaksempurnaan yang ada pada diri Anda. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.

0: perubahan sosial, sketsa teori, dan refleksi metodologi kasus Indonesia. Penulis Agus Salim, penerbit Tiara Wacana Yogya, tahun terbit 2002, cetakan pertama. Perubahan sosial mulai menjadi kajian utama di negara berkembang. Beberapa penelitian terkait hal itu juga sudah mulai banyak dijumpai. Perubahan sosial merupakan pemikiran dari sebuah realitas yang majemuk yang terjadi dalam dinamika kehidupan sosial di masyarakat. Kajian perubahan sosial ini bermanfaat untuk mengetahui kehidupan manusia dalam suatu masyarakat. Melalui bukunya yang berjudul Perubahan Sosial, Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia, Agus Salim memaparkan perubahan sosial dari banyak pendekatan. Perubahan sosial sebenarnya mengacu pada beberapa hal, seperti adat, norma, ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai yang ada di masyarakat. Comte membagi teori perubahan sosial atau social change theory menjadi dua bagian, yaitu social dynamic dan social static. Apabila dilihat dari hubungan makro, perubahan sosial dapat dilihat sangat jelas dan ada hubungan antara negara, tata masyarakat, dan wilayah regional. Dalam bukunya ini, penulis menggunakan konsep perubahan sosial dari Karl Marx, Max Weber, dan Emil Durkheim, yang memadukan konsep dari ketiga filsuf tersebut dengan fenomena perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Fenomena tersebut berupa informasi mengenai ideologi, teknologi, modal, birokrasi, dan komunikasi. Demikian esensi buku RRI.
1: Menjelang peringatan peristiwa G30S, yaitu menjelang peringatan peristiwa G30S atau kita kenal dengan PKI, pendengar, gerakan 30 September tahun 2026, di tengah derasnya konten sejarah di media sosial, generasi muda diingatkan agar tidak menelan informasi secara mentah-mentah. Dan hal itu pendengar disampaikan oleh seorang mahasiswa pendidikan sejarah dan juga seorang pengurus lembaga bantuan hukum atau LBH di Pontianak, Kalimantan Barat, yang sama-sama berasal dari generasi Z. Mahasiswa semester 3 program studi pendidikan sejarah FKIF Universitas Tanjung Pura, yaitu Syafiqih Nur, beliau mengatakan bahwa cara pandang aman menyikap konten sejarah yang viral adalah yaitu memeriksanya ke sumber lain, dan menurutnya banyak konten di media sosial hanya menampilkan potongan cerita. Syafiqih sendiri yang akrab disapa dengan Fikih mengaku pertama kali mengenal peristiwa G30S yaitu dari pelajaran PPKN di bangku sekolah dasar serta dari tayangan televisi. Lalu kedua sumber itu dirinya menyatakan bahwa memuat alur cerita yang sama, yakni menyebut Partai Komunis Indonesia PKI sebagai dalang. Sejak SMP ia mulai mendalami peristiwa tersebut dan mendapati bahwa hingga kini ada beberapa teori tentang siapa di balik G30S PKI. Lalu pendengar, keempatnya menyebut bahwa PKI, CIA, Presiden pertama Soekarno dan Presiden kedua Soeharto sebagai dalang. Untuk menguji teori-teori itu, Fikih menerapkan yaitu kritik sumber, metode dalam ilmu sejarah yang membandingkan beberapa sumber valid. Dan ia mencoba buku dan juga jurnal ilmiah, mencari informasi di Wikipedia, kemudian menonton video, penjelasan di YouTube, dan juga bertanya kepada gurunya. Dari proses itu ia menyatakan bahwa pandangan pribadinya masih condong itu pada teori awal yang ia pelajari, yakni PKI sebagai dalang, karena dinilai sesuai dengan kondisi politik pada masa itu. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

India. Siapa yang tak kenal dengan negara ini? Tapi tak banyak yang tahu kalau India menjadi inspirasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Pemilu India mulai menggunakan tinta ungu saat pemilu ketiga pada 1962 untuk melindungi kepentingan rakyat India. Setiap orang yang sudah menggunakan hak suara diminta untuk menandai salah satu kuku mereka. Kuku jari dipilih lantaran sulit dihilangkan dan tandanya mudah dikenali saat memberikan kartu identitas. Oleh sebab itu, orang yang sudah memiliki tanda tersebut tak lagi boleh memilih untuk kedua kalinya. Itulah asal-usul tradisi mencelup jari dengan tinta ungu ketika pemilu, yang telah dipakai oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Para wisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.
1: Upaya pengendalian rabies di Kabupaten Sanggau masih menghadapi tantangan rendahnya cakupan vaksinasi hewan penular rabies atau HPR. Dan hingga Agustus 2026, pendengar, Dinas Perkebunan dan Peternakan atau Disbunak Kabupaten Sanggau ini mencatat sebanyak 3.590 ekor HPR telah divaksin, tetapi cakupannya baru sekitar 5.000 hingga maksud kami pendengar cakupannya baru mencapai 5 hingga 6% dari populasi yang ada. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Ambius Anton, beliau mengatakan bahwa angka itu masih jauh dari cakupan minimal 70% yang diperlukan untuk menekan kasus gigitan, di mana populasi HPR yang ada di Kabupaten Sanggau terdiri, yaitu dirinya menyebutkan bahwa mencapai lebih dari 54.000 ekor. Ambio sendiri juga mengatakan bahwa rendahnya cakupan vaksinasi ini tidak terlepas dari keterbatasan ketersediaan vaksin, di mana vaksinasi tetap dilakukan, yaitu di sejumlah kecamatan dengan mempertimbangkan wilayah yang memiliki kasus gigitan yang lebih tinggi. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Beberapa daerah yang menjadi prioritas hingga Agustus 2026, kasus gigitan HPR di Sanggau itu tercatat sebanyak 130 ekor per bulan. Beberapa wilayah yang disebut masih memiliki kasus gigitan yang cukup tinggi diantaranya seperti Jangkang, kemudian Meliau, Sosok, dan Tayan Hulu.

Tahukah Anda, tetesan air hujan yang jatuh ke bumi rata-rata memiliki kecepatan sebesar 8-10 km per jam. Untuk kecepatan maksimalnya mencapai 22 mil per jam atau sekitar 35 km per jam. Kecepatan turunnya air hujan dipengaruhi oleh kecepatan angin dan juga kondisi cuaca suatu daerah. Pada saat berada di atas, komponen hujan masih dalam bentuk es atau kristal, namun setelah turun ke bumi berubah bentuk menjadi titik-titik air. Hal ini akan terjadi jika suhu udara di bumi tinggi, maka es atau salju yang terbentuk mencair menjadi air. Tapi jika suhu udara di bumi sangat rendah, maka akan tetap turun dalam wujud salju yang berbentuk kristal. Bentuk air hujan akan berubah hingga ratusan kali per detik, biasanya terlihat hampir bulat. Jika semakin besar, maka bentuk air hujan akan menjadi semakin ceper. Diameter setiap tetesan air hujan memiliki variasi ukuran antara 0,02 sampai dengan 0,031 inci. Setiap detik terdapat kurang lebih 16 juta ton air yang menguap dari permukaan bumi untuk bahan hujan. Jumlah ini akan turun lagi ke bumi dalam bentuk air hujan setiap detiknya dengan volume yang sama.

0: kata Sumarto atau Chong Chin Kiong, Seksi Adat dan Budaya Majelis Adat Budaya Tionghoa MABT mengenai makna membakar kertas saat perayaan Imlek.
1: Jadi membakar kertas itu biasa kita temui ada di dua tempat. Pertama yaitu di tempat ibadah, kedua itu pada saat kita ziarah kubur atau yang biasa kita sebut sembahyang kubur. Nah yang pertama itu kenapa kita melakukan bakar-bakar kertas di kelenteng. Nah kertas yang kita bakar itu ada dua. Pertama yang warnanya emas, kedua warnanya perak. Nah kalau di dalam bahasa Ke itu sebutannya Kim Nyun Ko. Kim itu emas, Nyun itu perak, Ko itu batang atau cabang. Nah, maksud daripada kita membakar kertas di kelenteng itu, setelah kita berdoa di dalam kelenteng dengan segala permohonan, kita akan membakar kertas. Tujuannya adalah itu mengingatkan kita akan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi, berhubungan dengan uang, kita harus bisa berbagi kepada yang lain. Tidak boleh semua harta kekayaan itu kita tampung. Kita harus berbagi dengan yang lain. Intinya membakar kertas yang Kim Nyun Ko itu tadi, maknanya kita tidak boleh larut dengan urusan duniawi, apalagi khususnya pada materi atau harta benda yang bernilai tinggi di duniawi. Kita harus bisa melepaskan itu semua dengan cara berbagi kepada yang lain. Sehingga itulah yang kita lakukan dengan cara membakar kertas yang di dalamnya berisi warna emas dan perak. Jadi sama seperti kita membakar kertas di depan makam pada saat sembahyang kubur. Begitu juga pesan maknanya juga sama dengan yang tadi saya jelaskan. Yaitu itu mengingatkan kita akan hal-hal duniawi yang sifatnya atau khususnya yaitu materi berupa harta benda itu harus bisa berbagi kepada yang lain. Tidak boleh kita semua itu menampung apa yang kita punya, karena pada akhirnya setama apapun harta benda yang kita kejar, pada saatnya akan sirna juga ditelan api.

Masjid Jami Keraton Sambas adalah masjid yang berada di Komplek Keraton Kesultanan Sambas, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Masjid yang resminya bernama Masjid Sultan Muhammad Syafiuddin II ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Masjid Jami Keraton Sambas merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan musola. Dibangun oleh Sultan Umar Akomuddin yang memerintah negeri Sambas pada tahun 1702 hingga 1727 Masehi. Kemudian direnovasi oleh putranya Sultan Muhammad Syafiuddin dan dikembangkan menjadi Masjid Jami yang diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Semua bangunan terbuat dari kayu belian, jumlah tiang tengah bagian dalam Masjid Jami berjumlah 8 batang yang bermakna pendirinya adalah Sultan ke-8 atau Sultan ke-14 garis Kesultanan Kerajaan Sambas.

0: Ronaldo down towards Lingard. Ronaldo!
1: Siapa yang tidak mengenal permainan sepak bola? Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat populer dan digemari oleh banyak orang. Karena sepak bola merupakan olahraga yang bisa dimainkan siapa saja dan di mana saja. Permainan sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan oleh 11 orang.
2: Ya, berikan informasi berikutnya, di mana satuan tugas atau pengawasan dan juga pendistribusian bahan bakar minyak BBM bersubsidi Kabupaten Sanggau ini melakukan inspeksi mendadak, sama halnya juga di Kabupaten Sintang nih pendengar. Di mana sejumlah SPBU di Kota Sanggau ini dilakukan sidak, dan sidak itu menyasar SPBU Bunut, SPBU Sungai Mawang, dan juga SPBU yang ada di Ngkayas. Hal ini dilakukan untuk memantau pendistribusian BBM bersubsidi Pertalite. Pada kesempatan tersebut, pendengar, yaitu Sopiar mengatakan bahwa pemantauan di SPBU Sungai Mawang dan SPBU Ngkayas telah berjalan, sementara itu di SPBU Bunut pihaknya masih melakukan sosialisasi, yaitu pembinaan kepada pengelola SPBU terkait dengan surat edaran Bupati, di mana para petugas itu belum dapat mengawasi secara langsung tentang pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU Bunut karena memang pasokan BBM yang seharusnya tiba pada malam sebelumnya hingga pagi waktu pengawasan belum tiba di tempat. Sama hal juga seperti di Sintang ya, para pemangku kepentingan dalam hal ini Wakil Bupati beserta jajaran juga sering ya melakukan sidak, bahkan ada pengawasan di setiap SPBU itu ada TNI Polri, kemudian dari pihak wartawan juga Pol PP, kemudian ada perhubungan. Ini dilakukan semata-mata untuk memastikan bahwa penyaluran BBM bersubsidi khususnya jenis Pertalite ini bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh masyarakat yang memang membutuhkannya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id dan sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Saya Riko pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sejak tahun 800 sebelum Masehi yang dikenal dengan nama Episkiro serta Harpastum. Sama seperti Sucu, permainan Episkiro dan Harpastum juga bertujuan untuk melatih kekuatan fisik prajurit kerajaan.

buku, medium yang telah mendefinisikan pengetahuan, cerita dan pemikiran manusia selama ribuan tahun. Namun, asal-usulnya yang kaya dan beragam mencerminkan evolusi budaya dan teknologi manusia. Tahukah Anda, asal mula buku dapat ditelusuri dari zaman kuno, ketika manusia pertama kali mulai menyimpan pengetahuan mereka dalam bentuk tulisan. Di Mesopotamia, golongan papirus dan tablet tanah liat digunakan untuk menulis dan menyimpan informasi tentang sejarah, agama, dan budaya. Praktik ini juga ditemukan di peradaban kuno lainnya seperti Mesir kuno dan Tiongkok kuno. Salah satu tonggak penting dalam sejarah buku adalah penemuan teknik percetakan dan pembuatan kertas di Tiongkok abad ke-2 sebelum Masehi. Teknik ini kemudian menyebar ke Eropa melalui perdagangan pada abad ke-15. Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak yang revolusioner yang dikenal sebagai mesin cetak Gutenberg. Ini membuka jalan bagi percetakan massal buku-buku yang telah terjangkau, mengubah cara pengetahuan disebarkan dan diakses oleh masyarakat. Dengan munculnya industri penerbitan modern di abad ke-19, buku-buku menjadi lebih...

0: Satuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di Sintang siang ini kembali penyiar Anda, saya Herlinda menemani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda.
4: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu.

Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, untuk informasi selanjutnya di Sintang siang ini, kabar gembira bagi masyarakat dan pengguna jasa transportasi udara di Singkawang. Operasional penerbangan di Bandara Singkawang dijadwalkan kembali dibuka mulai 1 Oktober 2026 setelah sebelumnya terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sejak Agustus lalu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Eko Susanto, mengatakan keputusan pembukuan kembali penerbangan mengacu pada kondisi jarak pandang di bandara yang dalam beberapa hari terakhir telah memenuhi standar keselamatan penerbangan. Berdasarkan laporan dari Stasiun Meteorologi BMKG Singkawang, beberapa hari ini visibility atau jarak pandang di bandara memenuhi syarat, yakni di antara 5.000 meter. Kondisi ini dimungkinkan bertahan untuk beberapa waktu ke depan. Menurutnya, rekomendasi BMKG tersebut menjadi dasar bagi maskapai Transnusa dan Super Airjet untuk kembali membuka operasional penerbangan dari dan menuju Singkawang. Namun penerbangan perdana setelah penghentian sementara tersebut baru dijadwalkan pada 1 Oktober. Eko menyebut pembukaan tidak dilakukan lebih cepat karena tingkat keterisian penerbangan saat ini masih rendah akibat jumlah penerbangan sebelumnya mengalami pembatalan. Akibat cancel yang terjadi beberapa hari lalu, keterisian di hari-hari ini memang sangat sedikit. Menurut maskapai, agar tidak efektif tanggal 1 Oktober diharapkan keterisiannya sudah meningkat sehingga mereka bisa beroperasional. Eko menyebut kondisi cuaca dan jarak pandang tetap menjadi faktor utama yang akan dipantau sebelum dan selama operasional penerbangan kembali berjalan. Pemkot Singkawang bersama pihak terkait akan terus mengevaluasi kondisi tersebut berdasarkan perakiraan cuaca dan laporan visibility dari BMKG.

Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100.000 helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

0: Rp25.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan moda raya terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, untuk informasi selanjutnya di Sintang siang ini, hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir. Namun, kualitas udara di sejumlah daerah masih belum sepenuhnya pulih akibat kabut asap dan polusi dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan informasi BMKG, pada 27 hingga 28 September 2026, kualitas udara di sejumlah wilayah Kalbar masih berada pada kategori tidak sehat. Masyarakat pun diminta tetap mewaspadai dampak asap dan polutan meski hujan mulai turun. Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono menghimbau masyarakat memperhatikan kondisi kualitas udara dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi udara berasap, kami himbau untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak diperlukan. Kita juga mengajak seluruh masyarakat bersama-sama mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan. Ia juga mengingatkan kelompok rentan seperti anak-anak lanjut usia serta masyarakat yang memiliki gangguan atau sensitivitas terhadap pernafasan agar lebih memperhatikan kondisi udara. Masyarakat dihimbau mengikuti informasi resmi BMKG terkait perkembangan cuaca dan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, dengan hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah, kualitas udara di Kalimantan Barat diharapkan terus membaik. Namun, kewaspadaan terhadap karhutla dan dampak asap tetap diperlukan hingga kondisi benar-benar aman dan kualitas udara kembali berada pada kategori sehat.

0: mungkinkah terjadi?
1: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, disabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti kami hadirkan Warta Berita Olahraga ke ruang dengar Anda pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nation League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027 berlaga di Stadion King.

0: Baduin dini hari tadi. Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
1: Oggi sicuramente è la prima mezz'ora è da dimenticare.
0: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49, dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya, dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: dipertahankan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah

0: Danish culture, thanks for all the fans.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: Indonesia. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolihkarnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Weikeng yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026, strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini session best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi pedal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Michaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini, apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 11:28, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Banyak acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar di Sintang siang ini, kembali selamat siang, selamat menikmati makan siang Anda. Untuk siang hari ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup, dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Ayo Cegah Diabetes Mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, di siang hari ini ada beberapa informasi untuk Anda, tentu untuk siang hari ini. Ada beberapa manfaat kencur ya, kesehatan bagi kesehatan tubuh di siang hari ini. Jadi, kencur memang mengandung beragam senyawa aktif. Nah, tinjauan ilmiah ini juga pendengar mengatakan bahwa ada beberapa manfaatnya. Salah satunya ini membantu menjaga daya tahan tubuh. Nah, jadi di sini dikatakan kencur ini mengandung antioksidan yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Nah, kandungan antioksidan yang membuat kencur sering disebut baik untuk sistem imun, itu salah satunya.

Esensi buku Pros 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan belak-belakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih seputar manfaat dari bahan atau bumbu dapur ya, kencur pendengar. Jadi selain membantu menjaga daya tahan tubuh, kencur ternyata meredakan keluhan saluran nafas ringan. Jadi secara tradisional, kencur dimanfaatkan untuk keluhan saluran nafas atas. Nah, seperti batuk, berdahak, kemudian suara serak, dan nafas terasa berat. Nah, jadi di sini juga dikatakan bahwa Anda bisa menggunakan resep, jadi minuman hangat berbahan sekitar 10 gram kencur, kurang lebih seukuran ibu jari lah ya. Nah, yang diiris lalu diseduh dengan kurang lebih 250 ml air mendidih selama 10 menit. Dan itu baik untuk dikonsumsi, pendengar.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Kalian tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon, seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Selasa 29 September 2026. Berita utama siang ini diantaranya, warga Sintang menyambut baik rencana Pemkab Sintang melakukan pengadaan ekskavator untuk mendukung program pertanian dan infrastruktur jalan di setiap kecamatan sehingga mengurangi pembukaan lahan dengan cara membakar. Memperingati hari ulang tahun karantina ke-149, BKHIT Kalimantan Barat Satuan Pelayanan PLBN Badau menggelar vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Warga Sintang menyambut baik rencana Pemkab Sintang melakukan pengadaan ekskavator untuk mendukung program pertanian dan infrastruktur jalan di setiap kecamatan sehingga mengurangi pembukaan lahan dengan cara membakar. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap mendapat dukungan penuh dari DPRD Sintang untuk merealisasikan pengadaan alat berat berupa ekskavator yang nantinya ditempatkan di sejumlah kecamatan. Rencana tersebut menjadi salah satu program yang akan dibiayai melalui tambahan dana transfer dari pemerintah pusat dengan nilai 29 miliar rupiah. Wakil Bupati Sintang Florensi Suroni mengatakan, Bupati Sintang telah mengarahkan sekitar separuh dari tambahan dana tersebut untuk mendukung program pengadaan alat berat. Pada tahap awal, pemerintah daerah merencanakan pengadaan ekskavator berukuran kecil untuk 12 kecamatan. Sementara itu, Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau diusulkan mendapatkan ekskavator berukuran lebih besar. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta perbaikan akses jalan di kedua wilayah tersebut. Pengelolaannya nanti akan dilakukan oleh Brigade Al Sintan.
3: Kita harapkan nanti dengan adanya eksa ini, walaupun baru satu kecamatan satu, tapi kita harapkan untuk mengurangi pola sistem dengan cara membakar. Tapi secara khusus untuk Kecamatan Serawai dan Ambalau, ada masukan juga dari teman-teman di DPRD, bahwa untuk Kecamatan Serawai Ambalau itu bukan

0: eksa yang kecil, tapi eksa yang besar. Karena memang masih prioritas di sana untuk perbaikan akses jalan. Tapi untuk 12 kecamatan yang lain, itu memang udah untuk yang PC kecil itu yang 60. Kemudian terkait dengan tata pengelolaannya, tidak kita langsung serahkan ke kelompok-kelompok tani, tapi akan dikelola oleh yang namanya Brigade Asintan. Itu kita harapkan ditampung dulu di Brigade Asintan.
1: Warga Sintang Rando menyambut baik rencana pemerintah dalam pengadaan alat berat tersebut untuk program pertanian. Hal ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengurangi praktik pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar.
2: Bantuan ekskavator untuk masyarakat di kecamatan-kecamatan dan daerah pelosok, kiranya ini bisa membantu orang-orang sekitar, yang khususnya untuk para petani yang ingin membuka lahan. Sekiranya mereka tidak membuka lahan lagi, pun akan cara dibakar.
1: Ia berharap dengan adanya ekskavator ini, walaupun baru satu kecamatan satu, bisa mengurangi pola atau sistem pertanian dengan cara membakar. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan untuk Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan Ramil 1206-04 Badau Kapten Infanteri Mahfud Saban mengatakan setiap informasi mengenai keberadaan titik api harus segera mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti. Menurutnya, kecepatan personil menuju lokasi menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah titik api berubah menjadi kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. Ia menambahkan, penanganan karhutla membutuhkan kerjasama lintas sektor, tidak hanya mengandalkan satu institusi. Upaya pengendalian kebakaran membutuhkan koordinasi antara TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah, serta masyarakat. Selain melakukan pemadaman, personil gabungan juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca yang relatif panas dan kering. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan secara sembarangan. Api yang awalnya kecil dapat dengan mudah menjalar apabila berada di area dengan kondisi vegetasi atau lahan yang kering. Karena itu, masyarakat di sekitar kawasan hutan diharapkan segera melaporkan apabila menemukan kepulan asap atau titik api. Informasi yang diterima lebih awal dapat mempercepat proses penanganan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Sintang akan melakukan penataan aliran air dan normalisasi sungai serta menormalisasi drainase pemukiman warga. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
4: Pemerintah Kabupaten Sintang sependapat dengan usulan fraksi PDI Perjuangan DPRD Sintang terkait penataan aliran air dan normalisasi sungai untuk mengatasi berbagai persoalan aliran air dan drainase di wilayah Kabupaten Sintang. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, penanganan akan dilakukan secara bertahap melalui perangkat daerah terkait dengan mempertimbangkan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah. Roni menjelaskan langkah penanganan tersebut dapat dilakukan melalui sejumlah kegiatan mulai dari pengerukan sedimentasi, pembersihan sampah dan vegetasi, hingga penguatan tebing sungai. Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan normalisasi drainase di kawasan pemukiman agar aliran air dapat terhubung dengan lancar menuju sungai utama.
5: Terhadap penataan aliran air dan normalisasi sungai, kami sependapat pemerintah daerah akan mengupayakan langkah penanganan secara bertahap melalui langkah daerah sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah berupa pengerukan, sedimentasi, pembersihan sampah dan vegetasi, perkuatan tebing serta normalisasi drainase pemukiman agar terhubung lancar ke sungai utama.
4: Roni menambahkan penanganan aliran air dan normalisasi sungai membutuhkan tahapan pelaksanaan serta koordinasi antar perangkat daerah agar program dapat berjalan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan pemerintah Kabupaten Sintang terhadap pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Sintang atas nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2026. Dian Beniuda melaporkan.
3: Kapolres Melawi AKBP Askabul Kafib memerintahkan seluruh personil Polres Melawi dan Polsek Jajaran untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, khususnya di wilayah yang masih terpantau memiliki titik hotspot meskipun berada dalam kategori low. Perintah tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar titik api yang masih terpantau tidak berkembang maupun meluas. Kapolres menegaskan pentingnya patroli dan pengawasan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Kapolres berharap seluruh personel dapat melaksanakan pemantauan secara konsisten, responsif terhadap setiap perkembangan di lapangan, serta membangun koordinasi yang baik dengan BPBD, TNI, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya. Bulog Sintang terus mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Perum Bulog Cabang Sintang terus mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan pangan PBP di Kabupaten Sintang. Bantuan pangan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang tersebar di 14 kecamatan dengan target seluruh alokasi dapat diterima oleh penerima manfaat hingga akhir September 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Taminuddin mengatakan jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang pada lokasi ini mencapai 46.479 penerima. Amin menjelaskan, setiap penerima memperoleh alokasi beras sebanyak 30 kg untuk 3 bulan. Dengan demikian, total beras yang disalurkan mencapai 1.394.370 kg atau setara 1.394 ton. Ia juga menyampaikan, proses penyaluran terus dikebut agar seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan sesuai target. Bulog menargetkan penyaluran bantuan pangan alokasi ini selesai paling lambat 30 September 2026.
7: Untuk bantuan pangan, untuk penerima di Kabupaten Sintang, ini ada sekitar 46.479 penerima bantuan pangan dan masing-masing akan menerima 30 kg beras. Jadi untuk total berasnya ada 1.394.370 kilo ya. Kalau target kami usahakan sampai dengan 30 September nanti bisa clear tersalur semua.
6: Ia menambahkan, dalam pelaksanaannya Bulog Sintang menghadapi tantangan distribusi khususnya untuk wilayah yang aksesnya mengandalkan jalur sungai. Kondisi air sungai yang sedang surut membuat proses pengiriman bantuan ke sejumlah wilayah menjadi lebih berat. Untuk memastikan penyaluran berjalan lancar, Bulog Sintang bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan. Amin menuturkan, koordinasi dengan para koordinator kecamatan dan petugas pembagi di desa dan kelurahan terus dilakukan untuk memastikan penyaluran sesuai ketentuan dan petunjuk teknis yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Lebih lanjut, ia berharap bantuan pangan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Sintang, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Danindra Sita melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
3: Polsek Boyan Tanjung bersama TNI dan masyarakat mengecek titik hotspot di Desa Landau Mentail, Kecamatan Boyan Tanjung, Kapuas Hulu, yang terdeteksi melalui lancang kuning Nusantara. Hasil pengecekan menunjukkan titik berada di lahan sekitar 0,5 hektar. Saat petugas tiba, api sudah padam dan tidak ditemukan bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Petugas menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan sembarangan serta terus memantau perkembangan hotspot untuk mencegah karhutla. Memperingati hari ulang tahun karantina ke-149 BKHIT Kalimantan Barat, Satuan Pelayanan PLBN Badau menggelar vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
9: Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kalimantan Barat, Satuan Pelayanan PLBN Badau menggelar vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis bagi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia Sabtu 26 September 2026. Ada 35 ekor hewan terdiri dari 32 ekor kucing, 2 ekor anjing, dan 1 ekor monyet mendapatkan pelayanan ini. Hewan yang dibawa masyarakat mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan sekaligus vaksinasi rabies sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit rabies di wilayah perbatasan. Kepala Satuan PLBN Badau Andrian Prasetyo mengatakan tujuan kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai rabies dan bahaya rabies serta menyampaikan tentang aturan perkarantinaan di perbatasan khususnya Kecamatan Badau.
10: Kami dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat Barat melalui Satuan Pelayanan PLBN Badau telah melaksanakan kegiatan vaksinasi rabies gratis dan pelayanan kesehatan hewan gratis dalam rangka memperingati World Rabies Day 2026 dengan tema Stronger Together serta menyambut HUT Karantina yang ke-149. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengedukasi masyarakat tentang apa itu rabies, bahaya rabies, serta mensosialisasikan aturan perkarantinaan di perbatasan khususnya di Kecamatan Badau.
9: Sementara itu, Kepala BKHIT Kalimantan Barat, Ferdi, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dengan membawa hewan peliharaan mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan vaksinasi. Petugas BKHIT Kalimantan Barat juga memberikan sosialisasi mengenai perkarantinaan kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut mencakup fungsi dan peran karantina di kawasan perbatasan, ketentuan dalam melalui lintaskan hewan, ikan, tumbuhan, beserta produk turunannya, serta pentingnya melaporkan dan memeriksa komoditas yang dibawa melalui PLBN Badau. Suryatini melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang mendorong agar lurah, kepala desa, dan ketua RT aktif memantau kondisi wilayahnya dengan serius sehingga peristiwa kecil di wilayahnya bisa diketahui dengan cepat dan akurat dalam rangka mengambil tindakan cepat dan tepat. Hal tersebut disampaikan asisten satu sekretaris daerah bidang pemerintahan Justinus C saat membuka kegiatan sosialisasi forum kewaspadaan dini masyarakat Kabupaten Sintang bersama lurah dan RT sekecamatan Sintang di Pendopo Wakil Bupati Sintang. Justinus menyampaikan Pemkab Sintang ingin agar keberagaman di Kabupaten Sintang dijadikan sebuah anugerah dan kekuatan besar yang menjadi pondasi untuk membangun pembangunan yang maju. Tingginya antusias masyarakat saat menyaksikan turnamen sepak bola Gong Raksasa Sasan Cup 2026 mendorong Bupati Kapuasulu menambahkan tribun penonton di Desa Sasan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
11: Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian menghadiri penutupan turnamen sepak bola Gong Perkasa Sasan Cup tahun 2026 di Desa Sasan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuasulu, Jumat kemarin. Penutupan turnamen berlangsung meriah dengan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Ribuan penonton memadati area pertandingan untuk menyaksikan laga sekaligus rangkaian penutupan turnamen sepak bola tersebut. Melihat tingginya antusiasme masyarakat yang memenuhi lokasi pertandingan, Fransiskus Dian menyampaikan komitmennya untuk membantu menambah fasilitas tribun penonton pada tahun mendatang. Penambahan tribun tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menyaksikan pertandingan.
12: Nambah tribun untuk menyaksikan pertandingan di sebelah kanan. Mungkin ini kalau ini barangnya masih kosong, mungkin karena tribun ini masih kosong, nanti bisa dibuat tribun. Jadi kapasitas yang lebih besar lagi. Nah, jadi saya masuk untuk
11: pertandingan. Menurutnya, tinggi partisipasi masyarakat menunjukkan besarnya minat warga terhadap olahraga sepak bola sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan fasilitas pendukung kegiatan olahraga di tingkat desa. Komitmen pembangunan tribun tambahan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan turnamen sepak bola berikutnya di Desa Sasan, sehingga masyarakat memiliki ruang yang lebih memadai untuk menyaksikan pertandingan dengan aman dan nyaman. Dina Triana melaporkan.
3: Dalam rangka mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Danau Sentarum 2026, pemerintah Kabupaten Kapuasulu melalui Disporapar Kabupaten Kapuasulu melakukan koordinasi bersama Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum titik Wurdiningsi beserta jajaran Kamis 24 September 2026. Festival Danau Sentarum yang akan digelar pada 2 hingga 5 Desember 2026 di Lanjak, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu. Kadis Porapar Kabupaten Kapuasulu, Iwan Setiawan menyampaikan, melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor diharapkan seluruh persiapan FDS 2026 dapat berjalan semakin baik sehingga pelaksanaannya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat citra Danau Sentarum sebagai salah satu destinasi unggulan pariwisata berbasis alam dan budaya di Kabupaten Kapuasulu. Demikian Warta Siang edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Saya Herlinda, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
8: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung pendengar, silakan kami nantikan Anda di siang hari ini di 0565247774. Halo, selamat siang. Iya, siapa nih?
1: Mama Alma nih,
0: Kak. Oh, Mama Alma.
1: Iya.
0: Oke.
1: Pro Dangdutnya belum?
0: Oh iya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Apa kabar Mama Alma?
1: Alhamdulillah sehat. Kak, gimana, Kak?
0: Iya, sama, sehat juga.
1: Lagunya, Kak.
0: Baik.
1: Lagunya sampai habis nyebutnya, Kak, ya.
0: Oke, siap.
1: Pelan-pelan pendengar, siap Kakak Ellen menyebutkan lagi.
0: Ini untuk lagu-lagunya ada Sri Murti, judulnya Sedap Betul, ada Uut Permatasari, Tak Jujur, kemudian ada Yobi Sister, Cuma Setahun, ada Safira Inema, judulnya Mengapa Aku Tergoda, ada Saipul Jamil, Jangan Bilang-Bilang, ada Rido Roma, Penyakit Cinta, ada Aksai dan Sarmila, Cinta Tak Direstui, ada Fethi Vera, Ketangkap Basah, sama Wandi Mario, Goodbye, Miss Cuek.
1: Saipul Jamil ya, Kak.
0: Dari siapa Saipul Jamil?
1: Saipul Jamil.
0: Baik.
1: Dalamnya untuk Kakak Sukarja, untuk orang Betang Sukarja, untuk siapa yang dari dulu, Kak? Tersia ya, Kak ya?
0: Iya, kalau tidak salah.
1: Tidak salah untuk Tersia, kenal enggak sama ini Sukarni sama itu Sipin. Salam ya dari Mama Bima juga, kenal enggak itu Tersia? Salam dari Yu Iem gitu ya.
0: Baik.
1: Itu ya Kak.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Ayo siang juga. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Jatuh pulpennya ya. Baik, selanjutnya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Elin.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Bu Ros ya?
2: Iya, Kak Elin.
0: Baik. Silakan.
2: Lagunya yang ketiga tadi apa, Kelly?
0: Yang ketiga, Kak?
2: Iya.
0: Ntar ya, mana ya? Sedap Betul Sri Murti, Tak Jujur Uut Permatasari, ada Yubi Sister Cuma Setahun, ada Safira Inema Mengapa Aku Tergoda, Saipul Jamil.
2: Itu yang Mengapa Aku Tergoda aja.
0: Mengapa Aku Tergoda ya, oke lah.
2: Habis tadi kan dengar cepat benar sambil lipat pakaian.
0: Oh.
2: Nggak konsen dengarnya. Udah disuruh Mak Alma tuh dengar ya, kapan dengar katanya.
0: Baik.
2: Hanya itu aja Kak Ilin ya. Yuk, makasih.
0: Yuk, siang juga Bu Ros.

0: Baik pendengar, selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan Anda pendengar. Kita menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat kebangunnya.
0: Halo.
1: Halo juga.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayub di Semaluang.
0: Rodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
1: Lagunya yang pertama tadi Kak, Sedap Betul.
0: Sedap Betul ya.
1: Iya, Sedap Betul kita ini sudah dikasih hujan, dikasih air. Lagunya spesial untuk Adik Kibul di Kempepa dan untuk Bu Mandi Penai. Nah itu aja Kak.
0: Baik.
1: Makasih, Kak
0: Ili. Yo, terima kasih kembali. Baik, pendengar, di sesi yang pertama sudah ada 3 orang penelpon kita. Kita akan dengarkan lagu terlebih dahulu, nanti baru kita akan menyapa kembali bagi penelpon kita di sesi yang kedua di siang hari ini.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar, kita akan menyapa kembali di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Rodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Mandi Penai.
0: Silakan, lagunya pilih yang mana?
1: Lagu Sedap Betul sudah diputar kah?
0: Sedap Betul belum.
1: Ya, ngikut Ibu Ayok tadi Sedap
0: Betul. Baik.
1: Lagunya spesial buat Ayok di Semelang, buat Adwi Sibul di Semelang juga, buat paman aku di Ayak Masin di Tekalung Jaya. Selamat siang Kak Ili.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Selanjutnya pendengar, kita akan menyapa kembali. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Persia di Rigo.
0: Ada salam tadi?
2: Iya, ada. Memang ada dengan Mama Alma.
0: Oh iya, baik.
2: Dengar aku.
0: Oke. Lagunya
2: makasih
0: pilih yang mana?
2: Iya, nanti ku sampaikan dengan Mama Bima, kawan saya Mama Bima.
0: Silakan.
2: Lagunya minta puterkan lagu dari PTP aja Kak.
0: Oke, nanti ditunggu ya.
2: Sehatkah Kak?
0: Iya, puji Tuhan sehat.
2: Amin. Salamnya dengan Mbah Parmi, Kang Tulus juga, dengan Kak Unin, Bang Unin, dengan Kak Jintan, dengan Pak Sungki juga. Pokoknya salam semuanya Kak. Oke, selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Baik, selanjutnya pendengar, silakan kita akan menyapa kembali. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Baik, dengan siapa di mana?
3: Pak Miklam.
0: Silakan pilih lagunya.
3: Lagu apa yang belum diputar?
0: Yang belum diputar banyak, ada dari miliknya Safira Inema, Mengapa Aku Tergoda, Saiful Jamil, tadi sudah, barusan ada Rido Roma, Penyakit Cinta, ada Aksai, Cinta Tak Direstui, ada Fetty Vera, kemudian ada Wandi Mario.
3: Dari Rido Roma aja.
0: Rido Roma, baik.
3: Siti masih ada kabut kan, Mbak Lin?
0: Iya, masih nih, Pak.
3: Udah hujan masih ada ya?
0: Iya betul, masih terlihat kabut asap.
3: Mbak Eli masih pakai masker lah?
0: Iya, kalau pulang pergi, kalau keluar pakai masker.
3: Oke, itu aja.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Ada Pak Amin di Kelam.

0: yang sudah bergabung bersama kita ya. Masih di Sintang, masih kabut asap. Baik, selanjutnya pendengar ada siapa lagi di sana? Kita akan menyapa terlebih dahulu, masih di Prodangdut Dangdut adalah kita di 0565247774. Halo, selamat siang. Ya. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Pak Agus Nengasila.
0: Pak Agus, apa kabar Pak Agus?
1: Alhamdulillah sehat. Yang bertanya itu bagaimana?
0: Iya, puji Tuhan sehat juga. Pak Agus mau pilih lagu apa?
1: Apa lagunya tadi kan?
0: Lagunya masih ada Sri Murti Sedap Betul, ada Fethi Vera Ketangkap Basah, ada Rido Roma Penyakit Cinta, ada Uut Permatasari juga, ini judulnya Tak Jujur. Kemudian ada Yobi Sister Cuma Setahun. Kemudian ada Aksai Cinta Tak Direstui.
1: Aksai.
0: Baik.
1: Hanya itu aja kak.
0: Baik.
1: Yo, selamat sore.
0: Terima kasih. Selamat sore. Ada Pak Agus tadi dari Silat. Kalau tadi ada Pak Amin di Kelam yang sudah gabung sama kita. Luar biasa pendengar setia kita di siang hari ini ya. Dan pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu ini beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di siang hari ini.
2: Pengetahuan putusan tingkat pertama nomor 36/PDT.G/2026/PN/STG. Pada hari ini, Senin tanggal 21 September 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 36/PDT.G/2026/PN/STG. Untuk memberitahukan kepada nama Robert Aries SE, alamat dahulu di Jalan M. Nawawi, nomor 19, RT 004, RW 002, PAL, Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor 36/PDT.G/2026/PN/STG tanggal 21 September 2026 dalam perkara antara Nikadona SE sebagai penggugat lawan Robert Aries SE sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya tergugat atau first step. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 6110/KW/0910/2015/0002 yang dicatatkan pada tanggal 9 Oktober 2015 adalah perkawinan yang sah. 4. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 6110/KW/0910/2015/0002 yang dicatatkan pada tanggal 9 Oktober 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 5. Menetapkan hak asuh anak penggugat dan tergugat yang bernama Aswin Radeva Kawi berada dalam asuhan penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberi ruang dan akses kepada tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sintang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang selaku wilayah hukum tempat terjadinya perceraian serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi selaku wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan agar dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum. hukum tetap. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.560.000. Demikianlah relas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.

0: tidak betul.
1: Tubuh sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita sapa terlebih dahulu, halo selamat siang. Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Peggy.
0: Baik, Mama Peggy silakan mau pilih lagu apa?
1: Lagunya Uut Purnantasari dari Putar Kakak.
0: Belum.
1: Dari Uut ya Kak.
0: Baik.
1: Ya, apa kabarnya Kak Ellen?
0: Kabarnya sehat.
1: Syukurlah, salamnya buat Uut Ibu di Sambas. Lagunya dikasih dengan Bang Andre aja.
0: Baik.
1: Yuk, selamat siang Kak Ellen.
0: Yuk, siang juga. Terima kasih, amin. Sehat buat kita semua ya. Baik pendengar, ini ada beberapa lagu masih tadi yang sudah di request sama pendengar kita, dan nanti kami akan kumandangkan juga untuk azan asar yang jatuh hari ini pada pukul 14 lewatnya 31 menit.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 14:31, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di Prodangdut Dangdut adalah kita. Kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Dan nanti selanjutnya akan ditemani bersama rekan saya Yeptro. Akhirnya penyiar Anda di Sintang siang ini, saya Herlinda mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu, bukan bahasa bapak, bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.
1: Tahukah Anda, ternyata gas asli tidak memiliki bau. Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan

Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang Mendengar, dan tentunya bersama saya Yotro yang akan lanjut temani Anda di Sintang sore ini hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Tahukah Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran? Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang, dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

Ya, baik pendengar, kami mengutip dari laman rri.co.id. Informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana hadapi volatilitas global. Pemerintah perkuat ekonomi domestik. Ya, Menteri Keuangan atau Menko Suhasil Nazara ini mengatakan pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja formal. Pemerintah juga mendorong peningkatan ekspor di tengah kondisi ekonomi dunia yang menghadapi volatilitas pasar global. Suhasil juga menyebutkan kondisi Amerika Serikat dan agenda di Timur Tengah juga terutama Iran yang menciptakan volatilitas di pasar global. Dan menurutnya kondisi tersebut memang perlu ditangani agar tidak mengganggu perekonomian Indonesia. Dan tentunya untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Pariwisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Ya, pendengar, informasi selanjutnya masih kami kutip juga dari laman rri.co.id ya. KSP sebut Presiden instruksikan transformasi layanan publik secara digital, di mana Presiden Prabowo Subianto memerintahkan birokrasi pemerintah terus membenah melakukan transformasi layanan publik secara digital, di mana transformasi layanan tersebut bertujuan agar layanan makin cepat, pasti, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan ya, Dudung Abdurrahman ya, mengatakan akselerasi layanan berbasis elektronik ini memang mengedepankan kecepatan respon terhadap laporan aduan. Bahkan Dudung juga mengharapkan layanan digital antar aplikasi ini harus terkoneksi satu sama lain untuk memangkas rumitnya birokrasi.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan mendengar sudah di jam 15 lebih 50 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan itu tadi beberapa informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami karena pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita juga akan segera bergabung ya untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya, lagu Apa Artinya Aku dari miliknya Liodra, Tiara Andini, dan Ziba Magnolia ya, featuring Yopi Widianto. Dan pendengar, tidak terasa juga waktu di studio sudah di jam 15 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara Sembilan Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Tiga sekolah rakyat di Kalimantan Barat dikelola pemerintah kabupaten dan kota.
3: Kalaupun dia tak masuk, hasil 3-4 masih boleh masuk kriterianya sepanjang anak itu sekolah, kompeten.
2: Pantau distribusi BBM.

0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam Warta Berita sore ini, edisi Selasa 29 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, tiga sekolah rakyat di Kalimantan Barat yang sebelumnya dikelola pemerintah provinsi, kini kewenangannya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Proses penerimaan peserta didik juga dilakukan melalui penjangkauan terpadu dengan menyasar keluarga paling tidak mampu. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Raminudi mengungkapkan tiga sekolah rakyat di Kalimantan Barat, yakni di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan milik Provinsi Kalimantan Barat, saat ini kewenangannya telah diserahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten kota. Menurut Raminudi, perekrutan calon peserta didik dilakukan dengan sistem penjangkauan. Proses ini dilaksanakan secara terpadu melibatkan petugas program keluarga harapan atau PKH, Dinas Sosial serta BPS setempat. Penjangkauan menyasar calon peserta didik dari keluarga dalam kategori desil 1 dan 2 atau keluarga paling tidak mampu, termasuk anak putus sekolah, tidak sekolah, dan anak yang berisiko putus sekolah. Data yang digunakan dalam penjangkauan mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan.
2: Kalaupun dia tak masuk desil 3, 4 masih boleh masuk, kriterianya sepanjang anak itu putus sekolah, korban pencabulan, kemudian intinya anak-anak itu anak-anak rentan yang bisa di, kalau sana kita biarkan dia tidak sekolah, putus sekolah.
1: Raminudi menambahkan, masing-masing sekolah rakyat ini telah menyelesaikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Khusus sekolah rakyat 53 terintegrasi yang sebelumnya menempati lokasi sementara di gedung X Balai Latihan Kerja dan Industri BLKI Jalan Abdurrahman Saleh Pontianak, kini telah dipindahkan ke gedung permanen di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan pada akhir Agustus 2026. Pembangunan dan penyelesaian gedung sekolah rakyat tersebut masih terus dilakukan dengan target seluruh pekerjaan rampung pada Desember 2026. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Tugas Pengawasan dan Pendistribusian BBM Bersubsidi Kabupaten Sanggau melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Kota Sanggau. Sidak menyasar SPBU Bunut, Sungai Mawang, dan Engkayas untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tertib dan tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya.
3: Satuan Tugas atau Satgas Pengawasan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak atau BBM Bersubsidi Kabupaten Sanggau melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah SPBU di Kota Sanggau. Sidak tersebut menyasar SPBU Bunut, SPBU Sungai Mawang, dan SPBU Engkayas untuk memantau pendistribusian BBM bersubsidi. Kepala Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansa, mengatakan pihaknya masih melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola SPBU terkait surat edaran Bupati. Petugas belum dapat memantau langsung pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU Bunut karena pasokan BBM belum tiba. Pasokan BBM bersubsidi yang seharusnya tiba pada malam sebelumnya diperkirakan akan sampai di SPBU Bunut pada hari ini.
4: Saat ini juga sudah berjalan, tetapi kami masih tahap sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola SPBU terkait dengan surat edaran Bupati. Mengapa kita belum bisa mengawasi langsung pendistribusian BBM di SPBU Bunut? Karena posisi pada hari ini distribusi BBM bersubsidi ke SPBU Bunut ini belum sampai yang seyogianya.

0: Seharusnya itu sudah sampai malam, tadi malam, tetapi sampai pagi ini belum. Kemungkinan akan sampai di hari ini kalau tidak
1: subsidi. Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tertib dan tepat, Tri Putri melaporkan.
2: Pendengar, warga Sintang menyambut baik rencana Pemkab Sintang melakukan pengadaan ekskavator untuk mendukung program pertanian dan infrastruktur jalan di setiap kecamatan sehingga mengurangi pembukaan lahan dengan cara membakar. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap mendapat dukungan penuh dari DPRD Sintang untuk merealisasikan pengadaan alat berat berupa ekskavator yang nantinya ditempatkan di sejumlah kecamatan. Rencana tersebut menjadi salah satu program yang akan dibiayai melalui tambahan dana transfer dari pemerintah pusat dengan nilai 29 miliar rupiah. Wakil Bupati Sintang Florensi Suroni mengatakan, Bupati Sintang telah mengarahkan sekitar separuh dari tambahan dana tersebut untuk mendukung program pengadaan alat berat. Pada tahap awal, pemerintah daerah merencanakan pengadaan ekskavator berukuran kecil untuk 12 kecamatan. Sementara itu, Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau diusulkan mendapatkan ekskavator berukuran lebih besar. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta perbaikan akses jalan di kedua wilayah tersebut. Pengelolaannya nanti akan dilakukan oleh Brigade Al-Sintan.
4: Kita harapkan nanti dengan adanya EXA ini, walaupun baru satu kecamatan satu, tapi kita harapkan untuk mengurangi pola sistem dengan cara membakar. Tapi secara khusus untuk Kecamatan Serawai dan Ambalau, ada masukan juga dari teman-teman di DPRD, bahwa untuk Kecamatan Serawai Ambalau itu bukan EXA yang kecil, tapi EXA yang besar, karena memang masih prioritas di sana untuk perbaikan akses jalan. Tapi untuk 12 kecamatan yang lain, itu memang udah untuk yang PC kecil itu yang 60. Kemudian terkait dengan tata pengelolaannya, tidak kita langsung serahkan ke kelompok-kelompok tani, tapi akan dikelola oleh yang namanya Brigade Al-Sintan. Itu kita harapkan ditampung dulu di Brigade Al-Sintan.
3: Warga Sintang Rando menyambut baik rencana pemerintah dalam pengadaan alat berat tersebut untuk program pertanian. Hal ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengurangi praktik pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar.
5: Bantuan ekskavator untuk masyarakat di kecamatan-kecamatan dan daerah pelosok, kiranya ini bisa membantu orang-orang sekitar, yang khususnya untuk para petani yang ingin membuka lahan, sekiranya mereka tidak membuka lahan lagi gunakan cara dibakar.
3: Ia berharap dengan adanya ekskavator ini, walaupun baru satu kecamatan satu, bisa mengurangi pola atau sistem pertanian dengan cara membakar. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan untuk Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bulog Sintang terus mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
6: Perum Bulog Cabang Sintang terus mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan pangan PBP di Kabupaten Sintang. Bantuan pangan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang tersebar di 14 kecamatan dengan target seluruh alokasi dapat diterima oleh penerima manfaat hingga akhir September 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang pada alokasi ini mencapai 46.479 penerima. Amin menjelaskan, setiap penerima memperoleh alokasi beras sebanyak 30 kg untuk 3 bulan. Dengan demikian, total beras yang disalurkan mencapai 1.394.370 kg atau setara 1.394 ton. Ia juga menyampaikan, proses penyaluran terus dikebut agar seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan sesuai target. Bulog menargetkan penyaluran bantuan pangan alokasi ini selesai paling lambat 30 September 2026.
7: Untuk bantuan pangan, untuk penerima di Kabupaten Sintang, ini ada sekitar 4 46.479 penerima bantuan pangan dan masing-masing akan menerima 30 kg beras. Jadi untuk total berasnya ada 1.394.370 kilo ya. Kalau target kami usahakan sampai dengan 30 September nanti bisa clear tersalur semua.
6: Ia menambahkan, dalam pelaksanaannya Bulog Sintang menghadapi tantangan distribusi khususnya untuk wilayah yang aksesnya mengandalkan jalur sungai. Kondisi air sungai yang sedang surut membuat proses pengiriman bantuan ke sejumlah wilayah menjadi lebih berat. Untuk memastikan penyaluran berjalan lancar, Bulog Sintang bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan. Amin menuturkan, koordinasi dengan para koordinator kecamatan dan petugas pembagi di desa dan kelurahan terus dilakukan untuk memastikan penyaluran sesuai ketentuan dan petunjuk teknis yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Lebih lanjut, ia berharap bantuan pangan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Sintang, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, tingginya antusias masyarakat saat menyaksikan turnamen sepak bola Gong Perkasa Sasan Cup 2026. Menurut Bupati Kapuas Hulu menambahkan tribun penonton di Desa Sasan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
8: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menghadiri penutupan turnamen sepak bola Gong Perkasa Sasan Cup tahun 2026 di Desa Sasan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu Jumat kemarin. Penutupan turnamen berlangsung meriah dengan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Ribuan penonton memadati area pertandingan untuk menyaksikan laga sekaligus rangkaian penutupan turnamen sepak bola tersebut. Melihat tingginya antusiasme masyarakat yang memenuhi lokasi pertandingan, Fransiskus Dian menyampaikan komitmennya untuk membantu menambah fasilitas tribun penonton pada tahun mendatang. Penambahan tribun tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menyaksikan pertandingan.
9: Nambah tribun yang seperti itu mungkin di tahun ini tangan ini masih kosong, tapi karena tribun ini masih kosong nanti bisa dibuat tribun. Jadi kapasitas yang lebih besar lagi. Nah, jadi saya
8: menurutnya tinggi partisipasi masyarakat menunjukkan besarnya minat warga terhadap olahraga sepak bola sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan fasilitas pendukung kegiatan olahraga di tingkat desa. Komitmen pembangunan tribun tambahan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan turnamen sepak bola berikutnya di Desa Sasan, sehingga masyarakat memiliki ruang yang lebih memadai untuk menyaksikan pertandingan dengan aman dan nyaman. Dina Triana melaporkan.
2: Sementara itu, ajang Darnante Cup ke-13 tahun 2026 kembali digelar untuk mempertemukan klub-klub sepak bola di Kabupaten Sanggau. Tahun ini pendengar, turnamen tersebut turut menghadirkan klub sepak bola wanita yang menjadi warna baru dalam kompetisi. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
10: Turnamen Darnante Cup ke-13 2026 resmi dibuka Bupati Sanggau Yohanes Onto di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Turnamen tahun ini menghadirkan klub sepak bola wanita sebagai bagian dari peserta kompetisi. Untuk menyebut, kehadiran klub wanita menjadi terobosan dalam pelaksanaan Darnante Cup. Ia menilai, sepak bola wanita di Sanggau kini semakin berani tampil di tingkat kompetisi yang lebih luas. Untuk berharap, keikutsertaan tersebut mendorong perkembangan sepak bola wanita di Kabupaten Sanggau.
11: Ya, saya kira ini beda dari beberapa tahun yang lalu. Karena ini diikuti oleh klub-klub wanita kan, perempuan. Nah, kita tentu berterima kasih dan tentu merupakan apa suatu terobosan baru kan, artinya kaum wanita pesepak bola wanita ini tidak hanya berada di tingkat desa, kecamatan, tapi dia mampu dan berani hadir di ajang-ajang yang lebih representatif.
10: Untuk berharap turnamen ini menjadi wadah bagi talenta sepak bola wanita untuk terus berkembang. Ia juga mendorong semakin banyak perempuan Sanggau berpartisipasi dalam dunia sepak bola. Tri Putri melaporkan.
12: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
13: Selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada.
14: Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Swadio Pontianak akan melaporkan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Kayung Utara, Ketapang, Sekadau, Melawi, dan Sintang. Untuk perakiran cuaca esok hari Rabu 30 September 2026, kami perakirakan secara umum berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap. Namun kami perakirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, terutama pada siang, sore, dan dini hari. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 56 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya pada wilayah Kabupaten Kayung Utara, Ketapang, Sintang, dan Melawi. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya 3 sekolah rakyat Kalbar dikelola pemerintah kabupaten kota, serta pantau distribusi BBM bersubsidi Satgas Sidak SPBU. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak bersama dengan rekan Alpati, dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yaptro, temani Anda pendengar di Sintang sore ini.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sinta Mendengar. Penerbangan di Bandara Singkawang ya kembali beroperasi pada 1 Oktober 2026. Dan tentunya ini kabar gembira ya bagi masyarakat dan pengguna jasa transportasi udara di Singkawang, di mana operasional penerbangan di Bandara Singkawang dijadwalkan kembali dibuka mulai 1 Oktober 2026. Setelah sebelumnya terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sejak Agustus lalu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Eko Susanto, mengatakan keputusan pembukaan kembali penerbangan mengacu pada kondisi jarak pandang di bandara yang dalam beberapa hari terakhir telah memenuhi standar keselamatan penerbangan. Dan menurutnya, rekomendasi BMKG tersebut juga menjadi dasar bagi maskapai Transnusa dan Super Airjet untuk kembali membuka operasional penerbangan dari dan menuju Singkawang. Namun penerbangan perdana setelah penghentian sementara tersebut baru dijadwalkan pada 1 Oktober. Dan Eko juga menyebutkan pembukaan tidak dilakukan lebih cepat karena tingkat keterisian penerbangan saat ini masih rendah akibat sejumlah penerbangan sebelumnya mengalami pembatalan. Dan untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip ya dari laman rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro

0: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, disabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang, melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

Ya pendengar, Anda masih mendengarkan program Masatu RRI Sintang. Dan kembali kami hadirkan ya informasi garuan dengan Anda. Dampak kemarau panjang, Pemkab Sintang salurkan bantuan beras dan minyak goreng. Ya, mengutip dari laman rri.co.id, pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah antisipasi dampak kemarau panjang terhadap ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Sintang. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Teti Suharni, mengatakan saat ini Badan Pangan Nasional sedang melakukan penyaluran bantuan beras dan minyak goreng. Ya, Teti juga menjelaskan penyaluran bantuan pangan telah dimulai sejak Februari dan Maret 2026. Setiap penerima juga mendapatkan bantuan beras sebanyak 20 kg serta minyak goreng sebanyak 2 liter. Ya, memasuki alokasi kedua pada Juli hingga September, sejumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan. Jika pada alokasi pertama tercatat 45.939 penerima, pada alokasi kedua jumlahnya menjadi 46.479 penerima. Teddy juga menambahkan penyaluran bantuan pangan tersebut juga akan kembali dilanjutkan pada alokasi ketiga untuk periode Oktober hingga November. Program bantuan pangan ini juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang di Kabupaten Sintang. Dan tentunya untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau, ular,
2: buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, saatnya kita dicek fakta ya bersama dengan Pro 1 RRI Sinta, mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Tautan Lowongan Kerja PLN 2026. Ya, ini beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja perusahaan listrik negara atau PLN tahun 2026. Ya, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trombekhoax.id. Tautan juga mengarah ke formulir yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing ya, atau pencurian data, dan diketahui juga bahwa rekrutmen pegawai PLN hanya dilakukan pada laman resmi rekrutmen.pln.co.id, dan saat ini PLN juga tidak sedang membuka rekrutmen untuk posisi apapun. Dan sekian untuk info di cek fakta kita, pendengar, dan tentunya informasi ini bisa Anda kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh undangan makan-makan Pit rupanya.
1: Eh makan-makan kita kak. Eh ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
1: Ya kan kak.
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nih?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih, pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Steven Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Ya, baik pendengar, sudah di jam 17 lebih 18 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan juga kami informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Nanti di jam 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Ya, menantikan azan maghrib, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Melewati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa. Semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.

Ya, pendengar, sudah di jam 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Mit. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

0: Ya, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sinta Pendengar. Hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda sudah di jam 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Yop Traya, temani Anda, dan tentunya masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Dan berger, Anda masih bersama kami ya di program Satu Edisi tentang satu lagu dari miliknya Lyodra, Tak Selalu Memiliki. Dan tentunya masih bersama saya Yotra ya, temani Anda pendengar. Ya bagi Anda yang sudah lelah mungkin ya dengan aktivitas Anda hari ini, jangan lupa istirahat, jangan lupa makan malam juga, dan jangan lupa mandi. Dan juga bagi Anda yang mungkin saat ini baru memulai aktivitas Anda juga ya, tetap semangat. Dan tentunya kami juga ya punya informasi juga untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini mungkin lagi batuk ya, ingin coba beberapa jus juga, dan kemungkinan ya untuk bahan-bahannya juga mudah ya didapatkan juga. Jadi jus untuk batuk berdahak biasanya berasal dari buah-buahan juga yang mengandung antioksidan dan vitamin dan juga mineral ya, di mana kandungan nutrisi ini juga bisa berfungsi untuk mendukung daya tahan tubuh dan juga memenuhi kebutuhan nutrisi selama masa pemulihan. Dan ada beberapa pilihan yang bisa Anda coba juga. Dan tentunya untuk informasi ini kami kutip ya dari laman alodokter.com. Ya, di mana batuk berdahak ini adalah batuk yang juga disertai keluarnya lendir atau dahak dari saluran pernapasan. Kondisi ini dapat terjadi juga akibat infeksi saluran pernapasan, alergi ataupun iritasi. Ya, selain beristirahat, tentunya mencukupi kebutuhan cairan juga dapat membantu menjaga dahak ya tetap lebih encer sehingga lebih mudah dikeluarkan. Selain air putih, jus untuk batuk berdahak ini dapat menjadi pilihan minuman selama masa pemulihan. Dan selain membantu memenuhi kebutuhan cairan kita ya, jus juga, jus dari buah ini tentunya juga mengandung vitamin, mineral dan juga antioksidan yang dapat mendukung kebutuhan nutrisi tubuh saat sedang kurang fit. Ya, salah satunya ada jus jeruk ya. Jadi jus jeruk ini merupakan sumber vitamin C yang cukup baik juga. Vitamin C berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh, sementara kandungan air yang dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh agar tidak perlu ataupun agar tidak terlalu asam dan berisiko mengiritasi tenggorokan. Anda juga dapat mencampurkan jus jeruk ya dengan air putih ataupun air kelapa.
1: Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Ya, terbuang dalam waktu ya dari miliknya Bara Suara dan pendengar. Anda juga masih bersama kami di program Satwa Redisi tentang beberapa buah yang ya bisa dicoba juga ya untuk meredakan batuk berdahak. Selain jus jeruk, ini ada jus nanas ya dan juga timun. Jadi jus nanas dan timun ini dapat menjadi pilihan minuman yang menyegarkan saat mengalami batuk berdahak. Nanas ini mengandung vitamin C, mangan dan bromelain, sedangkan timun juga memiliki kandungan air yang tinggi serta mengandung vitamin dan juga mineral. Ya, kombinasi keduanya juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan dan juga melengkapi asupan nutrisi selama masa pemulihan. Dan selain itu ada jus wortel juga. Jadi jus wortel ini untuk batuk berdahak ya. Sayur berwarna oranye ini juga mengandung beta karoten yang juga dapat diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A juga berperan ya dalam menjaga kesehatan jaringan dan selaput lendir, termasuk yang melapisi saluran pernapasan. Dan selain itu pendengar, ada jus pir. Jadi jus pir ini juga dapat membantu meredakan batuk secara alami karena mengandung airnya yang tinggi ya, dapat membantu menjaga kelembapan tenggorokan. Selain itu jus pir juga mengandung vitamin C dan antioksidan yang juga dapat mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi penyebab batuk. Dan untuk informasi ini juga masih kami kutip dari laman alodokter.com.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Ya baik pendengar, beberapa jus yang bisa dicoba ya untuk batuk berdahak. Ini selanjutnya ada jus jambu biji. Jadi jus jambu biji ini juga dapat menjadi pilihan saat mengalami batuk berdahak karena kaya akan vitamin C dan juga yang berperan ya dalam mendukung daya tahan tubuh kita. Bahkan kandungan vitamin C dalam jambu biji diketahui juga lebih tinggi ya dibandingkan jeruk. Ya selain itu ada jus mangga. Jadi jus mangga ini juga bisa menjadi pilihan saat mengalami batuk berdahak karena kandungan air yang tinggi juga membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Ya supaya cairan yang cukup dapat membantu menjaga dahak ya tetap lebih encer sehingga lebih mudah dikeluarkan. Dan selain itu pendengar, semangka juga mengandung likopen ya dan juga berbagai vitamin yang dapat melengkapi asupan nutrisi harian. Ya selain jus semangka ada jus melon juga. Jadi jus melon ini juga dapat dikonsumsi sebagai pelengkap saat mengalami batuk berdahak. Kandungan vitamin C di dalamnya juga dapat membantu mendukung daya tahan tubuh sehingga kebutuhan nutrisi juga tetap terpenuhi saat tubuh melawan infeksi virus. Ya selain jus melon ada jus apel. Jadi jus apel ini juga mengandung air, vitamin, mineral dan senyawa antioksidan seperti polifenol. Dan juga mengkonsumsi jus apel dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan cairan dan nutrisi dari buah. Dan selanjutnya ada jus lemon dengan madu. Jadi jus lemon dengan madu ini juga dapat menjadi pilihan minuman saat mengalami batuk berdahak ya. Lemon ini mengandung vitamin C dan antioksidan, sedangkan madu juga dapat membantu menenangkan tenggorokan dan juga meredakan batuk pada sebagian orang. Dan agar keasamannya berkurang dan tidak mengiritasi tenggorokan, jus lemon sebaiknya juga bisa dicampur dengan air secukupnya. Madu tidak boleh diberikan kepada bayi berusia di bawah 1 tahun ya, karena berisiko menyebabkan botulisme. Dan selanjutnya pendengar ya, ada jus kiwi juga. Jadi jus kiwi ini juga merupakan buah yang kaya akan vitamin dan mineral, terutama vitamin C yang juga berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Dan kandungan nutrisinya juga dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh selama masa pemulihan. Kiwi juga dapat diolah menjadi jus sebagai pilihan minuman ya, yang menyegarkan saat mengalami batuk berdahak.

Aduh ampun dari miliknya Goliath ya pendengar. Itu tadi beberapa informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Beberapa pilihan jus ya untuk batuk berdahak yang bisa dicoba di rumah. Dan semoga informasi ini juga bermanfaat pendengar. Sudah di jam 18.52 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya sesaat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Agnes menjelaskan

0: Kelurahan. Salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
2: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
0: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Brin Aryo Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandio Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan ombudsman dan Kemeninipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Sekri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian INIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu, begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih menanyakan meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai. Selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal, arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Ya, dan masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 19:33 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan ikuti ya Mutiara Malam Katolik. Malam ini pendengar kami hadirkan dan bersama dengan Bapak Agus Kurniawan dan Diana Sriyani Situmorang ya, dengan tema malam ini Yesus Pusat Kemuliaan. Dan sekaligus siap terus harus pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda di Sintang sore ini pendengar, dari jam 15 tadi hingga sekarang sebagai informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan selanjutnya nanti di Sintang malam nanti ya, Anda akan ditemani rekan Asri yang akan temani Anda mendengar. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Satu,

0: Salve, shalom, selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan saya Agus Kurniawan dan
1: Diana Sriani Situmorang
0: dalam Mutiara Malam Katolik edisi hari ini Selasa tanggal 29 September tahun 2026. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bacaan dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 47 sampai dengan 51. Mari saya ajak kita semua untuk mempersiapkan diri, membuka Alkitab kita serta membacanya bersama-sama. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
1: Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda dalam kondisi baik, sehat, dan dalam berkat Tuhan. Renungan malam hari ini saya mau buka dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya sederhana. Pernahkah Anda bertanya atau mencari tahu siapakah Yesus sesungguhnya bagi Anda? Bagi sebagian orang, mungkin ada yang berkata Yesus adalah anak Maria yang dikandung dari Roh Kudus. Mungkin bagi sebagian kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Juruselamat. Dan masih banyak lagi pernyataan atau label tentang siapakah Yesus bagi seseorang. Apapun label yang diberikan oleh kita kepada Yesus, sesungguhnya tidak mengubah kodrat Yesus. Yaitu pertama, Yesus sungguh Allah, firman Allah yang kekal, sehakikat dengan Allah Bapa, memiliki kuasa ilahi serta tidak berawal dan tidak berakhir. Kodrat yang kedua adalah bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Peristiwa inkarnasi firman yang telah menjadi daging tercatat dalam Injil Yohanes bab 1. Yesus menjadi manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Dia memiliki tubuh fisik, akal budi manusia, serta jiwa dan perasaan insani. Keduanya tidak saling meniadakan. Kodrat ilahi tidak menelan kodrat manusiawi, dan kodrat manusiawi tidak mengurangi keilahian Yesus sebagai Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada hari ini yang barusan kita dengar tadi itu bercerita tentang peristiwa pertemuan antara Nathanael yang dibawa oleh Filipus bertemu dengan Yesus di sebuah desa yang bernama Nazaret. Sebelum peristiwa itu, Yesus sudah pernah melihat Nathanael di bawah pohon ara. Ya, kalau Anda baca itu ada di ayat 50. Menurut tradisi atau budaya bangsa Yahudi saat itu, seseorang yang duduk di bawah pohon ara itu merujuk pada situasi di mana orang tersebut sedang melakukan keheningan rohani. Jadi kalau ada yang duduk di bawah pohon ara, artinya dia sedang melakukan keheningan rohani dengan merenungkan Taurat, berdoa, dan mencari kebenaran Allah dalam kedamaian. Maka tidak heran ketika Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus langsung berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Ya, tercatat di ayat 47. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Ego Nathanael runtuh sehingga tidak dapat memberikan penjelasan apa-apa. Sebab Yesus tahu persis apa yang sedang didoakan atau direnungkan Nathanael secara rahasia tersebut. Selanjutnya tercatat pada ayat 49. Nathanael langsung percaya dan mengakui Yesus sebagai Rabi, Anak Allah, dan Raja orang Israel. Di akhir percakapannya pada ayat 51, Yesus memberikan sebuah janji yang luar biasa. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Para pendengar Pro 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada, pada hari ini Gereja Katolik secara universal merayakan pesta tiga malaikat agung, yaitu Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Lalu apa hubungannya antara kisah runtuhnya ego Nathanael dengan para malaikat agung ini? Hubungannya sangat erat sebenarnya. Janji Yesus tentang langit yang terbuka dan malaikat yang turun naik itu menegaskan satu hal penting, bahwa Yesus adalah pusat dari segala pelayanan dan kemuliaan. Para malaikat, malaikat agung, Mikael, Gabriel, Rafael termasuk di dalamnya, sekeren dan sehebat apapun tugas mereka, itu diciptakan dan diutus hanya untuk satu tujuan, yaitu melayani rencana keselamatan Allah yang berpusat pada diri Yesus Kristus. Lalu apa artinya perayaan malam hari ini bagi kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tempat kerja, atau di komunitas kita? Kehadiran ketiga malaikat agung tadi sesungguhnya itu menjadi teladan nyata bagi kita harus hidup sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Mari, yuk kita renungkan bersama tiga teladan dari ketiga malaikat agung tadi. Pertama, kita belajar dari Santo Mikael. Mikael itu berarti siapa yang seperti Allah. Dia adalah panglima bala tentara surga yang menghancurkan kekuatan iblis. Kita tahu bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta. Ketika Yesus memuji Nathanael sebagai orang Israel yang sejati, yang tidak ada kepalsuan di dalamnya, Yesus sebenarnya merindukan karakter Santo Mikael ada di dalam diri kita. Menjadi Mikael di zaman sekarang, yang kayak gimana, yang seperti apa, Pak? Ya, menjadi Mikael di zaman sekarang itu berarti kita tuh diajak untuk berkata, dan bertindak jujur tanpa ada kepalsuan dimanapun kita berada. Ya, kita tidak perlu memakai topeng-topeng kemunafikan, di depan baik, di belakang berbeda. Ya, di depan orang lain kita tampak suci, tetapi di belakang penuh kebencian. Di media sosial kita tampak bijak dengan ketikan kita, dengan unggahan kita, tetapi dalam kehidupan nyata kita sering menyebarkan berita bohong, hoaks, menggosip. Ya, di tempat kerja jujurlah dalam hal urusan keuangan, tanggung jawab. Di dalam keluarga jujur kepada pasangan, anak-anak kita. Ketika kita berani hidup tanpa kepalsuan, kita sedang ikut bersama Santo Mikael mengalahkan kuasa kegelapan yang penuh tipu daya. Pertanyaannya, beranikah kita seperti itu? Yang kedua, kita belajar dari Santo Gabriel. Gabriel itu malaikat yang diutus Allah untuk membawa kabar sukacita. Kepada siapa? Kepada perawan Maria, bahwa Maria akan mengandung Sang Juru Selamat. Ya, Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, yaitu malaikat Gabriel. Kehadiran Gabriel itu selalu membawa kebahagiaan dan harapan yang baru. Kita diajak juga meneladani seperti malaikat Gabriel bagi sesama kita. Kita diutus untuk selalu membawa sukacita dan kebahagiaan untuk lingkungan di sekitar kita. Bayangkan jika kehadiran kita di rumah atau di tempat kerja itu selalu dinanti-nantikan karena kita membawa aura yang positif. Rasanya ada yang kurang kalau kita tidak hadir. Ya, tentu yang dinantikan adalah aura yang baik. Banyak orang di sekitar kita saat ini itu sedang mengalami beban hidup yang berat. Ada yang stres karena ekonomi, ada yang terluka karena relasi hubungan dengan sesamanya, ada yang cemas akan masa depan, saya harus seperti apa. Disinilah peran kita sebagai Gabriel modern diuji. Apakah kita menjadi pembawa berita damai, atau justru kita menambah beban bagi mereka, merusak nama baik orang lain? Apakah kata-kata kita membangun semangat orang atau justru menjatuhkan mental mereka? Mari kita bawa senyuman, kata-kata peneguhan, semangat sukacita kepada setiap orang yang kita jumpai. Jadilah pembawa kabar baik, bukan pembawa kabar buruk. Yang ketiga, mari kita belajar dari Santo Rafael. Siapa sih Santo Rafael? Nama Rafael itu memiliki arti yang sangat indah, yaitu Allah menyembuhkan. Dalam kitab Tobit, Perjanjian Lama, ya, Pen Deuterokanonika, malaikat Rafael adalah rekan seperjalanan yang memulihkan kebutaan mata Tobit. Ya, rekan seperjalanan anak dari Tobit waktu itu. Ya, memulihkan kebutaan mata Tobit dan membebaskan Sarah dari belenggu roh jahat. Rafael memberikan rasa aman dan kesembuhan. Dalam Injil tadi yang barusan kita baca juga, Nathanael juga mengalami kebutaan rohani. Kalau Anda perhatikan, kok iya buta seperti apa? Nathanael ketika dia meremehkan Nazaret dengan berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" katanya. Namun perjumpaannya dengan Yesus itu langsung menyembuhkan hatinya yang penuh prasangka. Runtuh egonya. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah dunia yang seringkali terluka oleh konflik, kebencian, perbedaan-perbedaan ego, perbuatan-perbuatan yang jahat, kita semua tuh diajak seperti malaikat Rafael, diajak untuk menyembuhkan, membawa damai, memberi rasa aman bagi sesama. Menyembuhkan tuh bukan berarti harus menjadi dokter medis ya. Tetapi kita bisa menyembuhkan hati yang terluka dengan kerendahan hati kita, meminta maaf kalau kita bersalah, memberikan pengampunan, ya. Kita membawa damai ketika kita menolak untuk ikut campur dalam pertengkaran. Dan sebaliknya, menjadi penengah yang menyejukkan. Memberi rasa aman ketika kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Tempat sesama bisa bersandar tanpa takut dihakimi atau dihianati. Menjadi pendengar yang baik. Itu sebetulnya sudah menjadi bagian perilaku yang bisa kita lakukan dari hal-hal kecil tersebut. Para pendengar Pro 1 RRI Sintang yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup renungan kita malam hari ini, mari kita menyadari kembali posisi kita. Yesus Kristus adalah pusat dari hidup kita. Dialah Allah yang sungguh-sungguh merendahkan diri menjadi manusia demi keselamatan kita. Segala kemuliaan dan pelayanan para malaikat itu diarahkan kepadanya. Janji langit yang terbuka bagi Natanael juga berlaku bagi kita semua yang mendengarkan firman-Nya pada malam hari ini. Langit akan terbuka, rahmat Allah akan tercurah melimpah atas diri kita, atas keluarga kita, pekerjaan kita, dan pelayanan kita masing-masing. Apabila kita mau berkomitmen untuk hidup menyerupai para malaikat agungnya. Mari kita buat niat yang baru dan dengan pertolongan Tuhan berkomitmen untuk mewujudkan menjadi seperti Mikael yang berani hidup jujur, tulus dan tanpa kepalsuan. Menjadi Gabriel yang selalu membawa senyuman, sukacita dan kabar baik bagi sesama. Menjadi seperti Rafael yang membawa kesembuhan bagi hati yang terluka. Membawa kedamaian, memberikan rasa aman bagi siapa saja di sekitar kita. Semoga Allah Tritunggal yang Maha Kudus melalui perantaraan doa Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael senantiasa memberkati, melindungi, dan menuntun kita. Amin. Sebelum kita tutup renungan kita malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa sejenak. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pusat pelayanan dan kemuliaan hidup kami. Kami bersyukur atas pernyataan kodrat-Mu yang kudus dan teladan iman dari para malaikat agung-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, yaitu berani hidup jujur tanpa kepalsuan, setia membawa sukacita dan kabar baik, serta menjadi pembawa kesembuhan dan damai. Semua doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI Sintang yang dikasihi Tuhan, demikianlah Mutiara Malam Katolik pada hari ini. Saya Agus Kurniawan dan
2: Diana Sriani Situmorang
0: undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mini drama Sabar Ku Tunggu, Bahagia Ku Gapai.
4: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
5: Kapan aku punya cucu?
6: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
4: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
7: Ada apa lagi ini?
4: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
7: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
6: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
4: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
6: Ibu, kok begitu, Bu?
7: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
6: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
7: Tidak, Sophie. Itu

0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben, Ben, Benny.
4: Ya, ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo, ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
3: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
1: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sofi, menantu saya.
1: Baiklah. Sebenarnya, selama ini, sayalah yang membantu Sofi dengan ramuan tradisional. Agar kandungannya sehat dan subur. Agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sofi selama ini.
1: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.
3: Vi, maafkan aku ya. Aku sudah terpengaruh.

0: omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya. Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurka Marpati, narator. Sampai jumpa.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kami hadirkan untuk Anda drama radio persembahan dari RRI Ambon dengan tema Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai dan Kubahagia Kugapai. Dan mendengar, sesaat lagi nanti kami hadirkan Kurang Dengar Anda Ragam Budaya Daya Iban.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Baik, selamat malam peningat siaran Dayak Desa. Hadir lagi di ruang lingkungan kita dalam siaran budaya Dayak Desa.
3: Abah nih, tiap malam gak ketinggalan dengar acara ragam budaya di Pro 1 RRI Sintang.
4: Karena bagus, Ani. Ada ragam budaya Sunda, Jawa, Dayak, Melayu, dan lain-lain. Enak Abah dengarnya, walaupun ada juga yang Abah tidak mengerti, tapi Abah suka dengarnya.
3: Bahas apa aja emangnya, Bah?
4: Banyaklah, tentang budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Kamu juga tuh sebagai generasi muda harus mempertahankan budaya, salah satunya dengar ragam budaya.
3: Iya, ini kopinya, Bah. Jam berapa, Bah, acaranya?
4: Jam 20 lewat 10 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Rabu. Jangan lupa ya, Ani.
3: Iya, Ani gak akan lupa.
4: Maksudnya, kopinya itu loh diturunkan. Abah kan mau minum kopinya. Dipegang aja terus.
3: Ani kira acara ragam budayanya. Ini, Bah, kopinya.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, di ragam budaya IBAN kita kali ini ada narasumber kita, dan seperti biasa ya ada Wat Dimo dengan tema kita di malam ini adat Pemali. Kita coba sapa dulu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana, sehat?
1: Sehat.
0: Kita adat Pemali ya Wat ya malam ini ya, silakan. Okay.
1: Selamat malam, selamat bertemu baru ngaku Wat Dimo malam tu bala peningan semua. Bisi Indo Astri Mega di Mega Operator malam hari itu kami dua begulai ngebala peningan semua. 60 menit ke depan bala peningan semua. Bunyi jaku Indo Astri tadi bisi penerang teka ku terang ke ngau bala peningan adat Pemali bala peningan semua. Nama berita kita malam hari itu harap ke kita berita temana senang lantang gerai ngamai gayu guru nguan menua. Anang nudi ke radio kita empu malam tu bala peningan semua. Kita kami dua udah ngiga lagu di mana nanti cukup terbilang ilah lah kita ingat ke bala peningan semua. Malam hari itu kena hari 2 tanggal 29 bulan September tahun 2026. Nggak terasa kita di penghujung bulan. Di penghujung bulan nyokap penghujung tahun mega bala peningan semua. Alam kita tetap semangat ke tempo, mansang ke menua ke tempo, mansang ke penghidup ke tempo, bala peningan semua. Anang carut kita begulai. Alam 2-3 hari itu dah bisi ujai. Kabut udah agak berkurang bala peningan semua. Coba anak sekolah udah mulai sekolah. Laban kabut udah nanti bisa lagi di menua kita. Harap ke kita bersampi, harap ke hujan tu tahu hujan melama. Bunyi jakuk menua tadi sebentar aku nerang ke anak nudi kerido nampu. Bisa peningat kita. Udah berpesau ngau buat selamat ayah ingat di mungguk sangkal. Jakunya nyaninga ke siaran dagang budaya ungkuk bahasa Iban bala peningan semua labatnya atau dia udah mungguk sangkal di mata idian ya. Harap ke bisik dinga ke malam itu sebenarnya aku nerang ke sutik penerang adat Pemali malam tu bala peningan semua kita dinga ke sutik lagu terubah tu lagu nama teh
0: ada rambang
1: rambang tembawai balang. Ya albumnya gilibet gawang bala peningan semua harap kita tahu ngenang rambang tembawai balang suluh hati kita. Rambang tanpa puji bahwa kita ingat ke sutik lagu tu harap ke kita itu perintang lagu itu terubah tuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bala peningat semua, kita udah ningah ke suti lagu Titrubah tadi, Rambang Semboy Balang, albumnya Gilbert Gawang, Arab ke kita itu terpeningat ke lagu Titrubah tadi. Bunyi jakuk kami dua tadi, malam itu uka nerang ke suti penerang, adat pemali, bala peningat semua, bunyi jakuk tadi nama te, dikumbai orang adat mali, bahwa kita ingin ke penerang. Para pendengar di mana saja berada, ya, pada malam hari ini, saya ingin mencoba ya, memaparkan ya, tentang adat pemali. Adat pemali ini ya, kalau dalam bahasa Dayak Iban itu sebenarnya boleh dikatakan memohon maaf atau menyalahkan diri sebenarnya. Saya mengambil contoh begini ya. Ketika seseorang ya, seseorang laki-laki, dia ingin minta bini ya, minta bini itu meminang kalau dalam bahasa Indonesia nya, meminang, lalu kampung calon istrinya itu jauh ya, jauh, jadi untuk mendapatkan informasi itu agak susah ya, tidak seperti seandainya dia dapat calon istri satu kampung itu, saya pikir ini sering tidak terjadi. Umpama ini jauh, sudah dijanjikan misalnya tanggal ini akan dia minta bini. Tiba-tiba ketika hari pelaksanaannya, mungkin besok pelaksanaannya atau hari itu pelaksanaannya atau dua hari sebelum pelaksanaan, ada orang meninggal. Nah, ini yang orang katakan itu lintang bangkai ya, lintang bangkai. Jadi mau dibatalkan tidak mungkin, karena memang kampungnya berjauhan. Tetapi kalau dia satu kampung sih gampang ya, gampang. Udah dibatalkan saja mungkin hari lain. Nah, ini sudah terlanjur berangkat, rombongan sudah berangkat, yang namanya orang dipanggil Yang Maha Kuasa, kita juga tidak tahu kapan saja bisa. Nah, sehingga ini yang dikatakan orang lintang bangkai. Nah, karena zaman dulu ya, orang katakanlah jarang ya dapat jodoh yang jauh, karena tidak seperti sekarang doa Sri ya. Jadi mungkin orang beberapa kampung gawai ketemulah di situ, masih bisa lah. Oh, tidak jadi ini karena tidak jauh, masih bisa jalan kaki lah. Tapi kalau sekarang orang sudah pakai media sosial ya, mungkin jauh-jauh ya tidak mungkin ya, tidak mungkin bisa membatalkan seperti itu. Nah, ada pengecualian lah. Nah, kembali ke tadi, berarti ya, ketika pelaksanaan minta bini tadi, meminang itu, melamar itu tidak dibatalkan, dia harus membuat adat pemali. Adat pemali ya, menyalahkan diri kepada orang yang berduka itu sebenarnya. Ya, sehingga apa ya, karena kalau mereka tidak membayar memenuhi adat pemali, pemali orang yang berduka ini, mereka bisa kena tuntut. Kena tuntut orang yang berduka. Nah, itu. Kalau dia sudah melaksanakan atau sudah memenuhi adat pemali menurut ketentuan para pengurus adat di kampung itu, mereka sudah tidak bisa menuntut yang berduka itu. Lalu itu di sisi orang yang berduka. Di pihak orang yang melaksanakan minang atau melamar sri, juga dia tidak ada lagi kejanggalan dalam hidup berumah tangga, karena adatnya sudah terpenuhi. Ada kala orang juga saya katakan tadi lintang bangkai ya, ada juga itu menjadi apa ya, pirasat ketika tidak diselesaikan adatnya. Ya, nama orang berumah tangga ya, ya penafsiran, pirasat, omongan orang, dugaan orang itu kan bermacam-macam. Ya, ada juga mungkin loh, sudah ini lalu ada yang meninggal. Padahal saya pikir tidak ada hubungan ya. Ya, kenapa? Ya, namanya orang meninggal kita tidak bisa kapan saja ya, nanti dulu kan enggak mungkin ya. Nah, ini itu yang dikatakan adat pemali. Dia memenuhi semua ketentuan adat ya, menyalahkan diri, permisi kepada orang yang berduka. Nah, Dengan catatan ya, dengan catatan kalau kalau yang sering saya dapatkan pestanya mungkin ya tidak terlalu mewah meriah lah ya, hmm, karena memang di situ ada orang berduka. Nah, itu kalau saya melihat nih, itu artinya orang menghargai, menghormati, ikut berbelasungkawa ya, walaupun hal itu tidak diinginkan ya, tetapi dia tetap menghargai di situ ya. Kalau di sisi positif, kalau saya melihat ya, inilah sebenarnya tatanan hidup ya, kehidupan sosial ya, ketika senang dan susah dalam sekelompok masyarakat, mereka tetap ya, entah tidak memandang, mungkin saja orang meninggal atau orang tidak punya, orang miskin, orang status sosialnya rendah, tapi tetap orang menghargai, menghormati dengan melaksanakan adat pemali ya. Toh pun walaupun ya, keluarga yang berduka tidak mengatakan, tapi pengurus ya, pengurus adat, pemegang, pemangku segala macam, mereka yang akan mengatakan itu supaya semua orang di mata adat itu sama. Nah, itu kalau saya melihat itu ya, ini sangat positif ya. Ya, adat pemali sangat positif mengatur kita dalam bersosial ya, dalam hidup berdampingan tentunya, yang senang, yang susah ya, itu semuanya harus kita atur. Jangan sampai ada yang berduka, buat apalah mengurus dia, yang penting urusan saya, kan tidak seperti itu. Nah, itu sebenarnya. Sehingga masih sampai sekarang saya melihat di daerah-daerah masih ya,
2: masih menerapkan adat
1: pemali itu.
2: Wah, tadi kan katanya kalau misalnya calon pengantin laki-laki, calon istrinya dari jauh misalnya, yeah, sudah terlanjur berangkat, apakah balik lagi ke kampung untuk memenuhi adat pemali tersebut, atau tetap berangkat setelahnya boleh dilaksanakan, atau memang harus balik ke kampung dulu?
1: Kan begini, tadi kan yang saya beri contoh, misalnya di tempat acara, di tempat kampungnya yang perempuan kan, mm-hmm, yang meninggal, itu dia tidak akan balik, tapi di sana dia akan menyelesaikan adat pemalinya. Mm-hmm. Nah, tetapi ya, ketika misalnya dah mau berangkat, ternyata keluarga yang laki-laki juga sama, mm-hmm, ya, diurus dulu adat pemalinya.
2: Oh, balik dulu berarti.
1: Nah, bisa saja balik lagi, atau memang pas mau sebelum berangkat juga boleh. Mm-hmm. Ya, bisa. Ya, misalnya sebelum berangkat mungkin di adat pemali dulu boleh. Mm-hmm. Ya, supaya karena kalau kegiatan sudah dilaksanakan, bisa saja orang menganggap loh tidak menghargai kami orang nih, itu loh. Itu kalau saya melihat seperti itu ya, bisa saja ya, minimal ya sudah adat pemali, kalau misalnya sudah terlanjur mau berangkat ya, soanlah atau permisilah kepada yang berduka ya. Itu ada dua sisi tadi, yang pertama menghargai yang berduka, yang kedua untuk kita menjaga orang yang mau berumah tangga ini. Nah, itu mungkin begitu ya. Baik, itu yang dapat saya paparkan atau jelaskan. Mudah-mudahan malam hari ini ada para pendengar yang mungkin masih ada pengalaman-pengalaman yang seperti yang saya jelaskan ini, mungkin bisa berbagi. Terima kasih.
2: Ini udah ada yang gabung telepon, kita langsung
1: boleh.
2: Aja boleh.
1: Okay. Halo.
3: Halo, selamat
1: malam. Nama berita, Wan.
3: Mana-mana, Wan?
1: Wan Buman. Ya. Udah hujan dia, Wan, di.
3: Udah hujan, Wan.
1: Udah hujan deh.
3: Hanya sekali, udah hujan kuat, Wan.
1: Sampai ada. Bisi ninga ke penerang adat pemali tadi, Wan.
3: Bisi, Wan.
1: Agi bisi kita ke adatnya.
3: Agi. Agi mata di tu, Wan.
1: Agi mata. Jadi kita kak minta bini. Baik. Bisi yang semuanya meninggal dari pihak keluarga laki-laki kau yang rindu, tetap kita bisi menyuruh ke adat pemali, nyalahkan diri dan minta maaf. Biar yang nikah pun anu nadai si halangan, biar lah. Nyak jawan?
3: Boleh minta lagu?
1: Lagu nama?
3: Nama nama lagu dia, Wan.
1: Bisi kunci serikat, bisi ati keladi, bisi kenyang mata, Wan.
3: Kunci serikat,
1: Wan. Kunci serikat, Liki El Ngosima.
3: Iya. Enggak nyamu lah.
1: Nyak, ya.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih buat Buman di Penai. Jakutnya tadi di menua sida agi bisi ngodat pemali. Jadi hampir semuanya di kampung di menua buat Penai buat Buman tadi sida agi ngodat pemali, adat pemali ya. Di bisi orang kak minta bini tetap bisi kan adat pemali ketika bisi yang berduka.
2: Ada lagi.
1: Ada. Halo.
4: Halo, Wan.
1: Selamat malam.
4: Malam.
1: Siapa tu?
4: Ayuk di Semeluang.
1: Semeluang. Bisi. Hanya hujan hari ini, ya?
4: Hujan malam kemari.
1: Bisi, bisi bumai kita dia.
4: Banyak
1: bumai. Banyak. Udah nugal.
4: Udah, kedak empai.
1: Kedak empai. Anang bisi tempai nunu, jap ah.
4: Udah lagi bisi orang tempai nunu.
1: Zaki nunu kena kemarau ni.
4: Aw lagi bisi 2-3 takah orang tempai nunu itu.
1: Oh pia. Bisi ningak ke penerang anu tadi adat pemali.
4: Bisi wan.
1: Agi bisi kita ngawa adatnya.
4: Agi kami itu agi si ngawa adatnya.
1: Agi adatnya.
4: Nada ini muda poy adatnya.
1: Nada muda poy. Nya aja. Bisi pininya kita tadi di Semeluang. Jakunya tadi lagi 3-4 kakak tempai nunu kunya. Nunu lu lah.
2: Musim hujan.
1: Sebab susah kita ibu mai tu deh. Lama kemarau nunu takut ngampir kebun tanam pangan lari hujan lalu tak tahu tahu nunu. Bala peningat semua kita ingat ke suti lagu dulu, lagu Kunci Serikat dipinta buat Buman tadi, lagu Kunci Serikat dari Ricky El Ngosima, bahwa kita ingat ke lagu suti itu.

0: Bala peninggal semua, kita udah ninggal ke tutik lagu tadi pinta bala peninggal semua tadi kunci serikat dari Liki El Ngosima. Harap ke kita itu tu peninggal ninggal ke lagunya tadi. Bunyi jakuk ku tadi, enang kelupa kita ngawa datu mali. Bisa kita tamak tu. Terima telepon tu lau. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam. Siapa tu?
1: Mamak Muhar, Bapak.
0: Dini Nur.
1: Di desa Sungai Tapang alias Nangga Jetak.
0: Nama berita dia?
1: Baik.
0: Bisa ningat ke penerang tadi?
1: Bisa.
0: Adat kembali.
1: Aku nama laki aku yang baru tu, Bapak. Yang nyuruh di desa Sungai Tapang.
0: Siapa teh?
1: Aku pada nama laki ku yang baru tu, jeku medaya laki yang kedua.
0: Oh, pia.
1: Nyeluk kan di desa Tanjung.
0: Pia.
1: Dua tu sangat siapa tu?
0: Tu wat dimu tu siaran ragam budaya engkau bahasa Iban.
1: Lagi yang penyiar lama deh. Dan yang sebalu dah dipinta je, Pak.
0: Apa?
1: Dan lagu dan yang sebalu dah di anu request je.
0: Mesti lagu kenyang mata ngau ati keladi.
1: Nitih aja.
0: Nama berita kita lihat. Berita kita lihat nama.
1: Aku jom bisa berita berapa hujan untuk baru sekali
0: pintu depan. Mana aja berita tu mana.
1: Oh, mana ya.
0: Nyaja.
1: Oh.
0: Okay.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Neng Ajetak nih, Nuk Asri. Terima kasih peninggal kita Neng Ajetak. Jakuknya nya belaki nguai Nuk Asri. Belaki nguai ke Neng Ajetak. Bala peninggal semua, kita bunyi jakuk tadi adat pemali. Nanti bayar waktu orang berpintak bini di adat pemali, mayuh lagi ada adat pemali di alai kita hidup beramin ngau bala kaban belayan ngau bala isi biliak kita di benua kita empu. Tua terima telepon dulu untuk halo selamat malam siapa tu?
2: Ibu bilang dilempah.
0: Dini Nur
2: dilempah
0: nama berita kita lihat
2: mana
0: udah hujan hari dia atau gak kemarau?
2: Udah hujan dua kali, udah hujan tapi asap masih agak nih
0: asap. Oh, tajam pada udah hujan, te nunu balau mai, tetap kita jimat bah. Agi bisa ibu main kita dia?
2: Agi
0: bisa balai nuk darah atau nganyam balai cupai, balai lanji, balai tikai, capan.
2: Adila,
0: nari saya agi. Jaku orang tua ikhliya, ti indu berdau tau banyak ampia, ampia tau belaki. Pia, jaku orang tua. Lu asri je ketawa lah. Lu asri nari tau nganyam tikai, nganyam capan ni kau lah. Pantau lagi. Anyam satu, anyam dua, anyam tiga, anyam salah. Halo, ay. Nyak ya?
2: Nyak.
0: Okay. Terima kasih bisa peringat kita. Ay lempah leh.
3: Lempah.
0: Nyamadah tadi, well dia agak mayah bermain tapi berdau dah bisik sampai bisik dia tahu berapa nyam.
3: Nyam pakai kertas warna-warni.
0: Oh, ni mana?
3: Ada lagi yang
0: telefon. Ada apa lagi? Halo?
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Terputus.
0: Minta ampun, minta maaf, lemah sinyal. Lemah sinyal, tahu di tanda baru, balap tinggal semua. Kita dekat bertelepon terlihat tu. Tua terima lagi tu. Halo, selamat malam, siapa tu?
4: Selamat malam juga.
0: Siapa tu?
4: Dengan Tersia di Rigo.
0: Di?
4: Tersia di Rigo.
3: Tersia di Rigo.
0: Rigo. Rigo. Dedai deh.
4: Au.
0: Nama berita dia?
4: Mana-mana,
0: Kak. Mana-mana. Bisa dengar ke penerang adat pemali tadi?
4: ada ningam.
0: Ninga, agi bisi kita lihat ngadat pemali.
4: Bisi
0: Bisi.
4: Sama muat.
0: Sama. Nyaja.
4: Aku panen nyam dua nyam tiga. Nenu mot aku nanti nyam tiga panai.
0: Oh, panai. Ah, jaku nu asli tau ngajar ya kalau kak bukan nyam kan nyam tikai kapan.
4: Pagi
0: dami
4: aku.
0: Aduh, nganyam lagi. Ketau lagi.
4: Nganyam tiga panai.
0: Lagi ketau.
4: Nai.
0: Lagi yang tinggi ya, yang ngau gemak padi.
4: Au, ya kami sempajang.
0: Ah, empajang, empajang. Kalau kami lagi empajang, bisi enggak kami nelah empajang. Kami lagi,
4: Tapi ditok dirigo ni sik tempajang
0: kuat. Desik empajang lagi.
4: Nai.
0: Dia tu orang empajangnya enggak guni, enggak sepeda motor, sik enggak motor, motor sikal.
4: Abis
0: kau
4: goni,
0: tahu ke anu motor dah. Motor dah, kelihat lagi dia mak. Nya aja.
4: Nama lagu kuat. Nama lagu.
0: Bisi lagu Ati Keladi ngau kenyang masa.
4: Ati Keladi jak
0: buat. Ati Keladi ayo mani ni. Oh.
4: Mm-mm. Assalamualaikum dong ikin dua. Siapa dia?
0: Nu Asri.
4: Oh. Salam lah.
0: Oh. Oke. Okay.
4: Salam dengan siapa Mama Alma ya.
0: Bisi jadi ya, ngah ke radio malam tu. Bisi jadi ya, ngah ke radio malam tu.
4: Ada.
0: Oh bisi.
4: Anu Mama Alma di Jeta.
0: Di Jeta. Dah lama andai tamak ya.
4: Dah lama dah.
0: Amang kunyo tindok ne.
4: Amang. Udah bawa.
0: Okey nya ja.
4: Ya ya.
0: Okey. Malah peninggal semua, kita ingat lagu dari Nduk Mani. Aku bisik pesau dengan Nduk Mani. Pesau, berkirim pesau, ya atau di sekapat, bisi menyadikku, menyadikku yang bunso kak nikah tanggal 10 lah di batangan tu. Pesawatnya Arab kini tak datangkan kak disuruhnya menyanyi cakunya.
3: Ada ninga, Mani.
0: Bisi ninga, bisi bala kaban belayan kita di lugau dia, ngau di barak batu barau dia. Kita bisi ninga tak dah sampai ke Nduk Mani. Nya dipinta menjadi ikut datai ngabang songnya tanggal 10 bulan 10 lah nikah di batangan tu jakunya kak disuruh menyanyi lulau. Bawa kita ninga ke lagu Rindu Mani itu Ati Keladi berapa ninga semua harap ke kita itu perindang lagu sutik itu.

0: Sintang Malam Ini.
1: Bala peningat semua, kita sudah mendengar ke suti lagu dipinta bala peningat semua itu artikel dia dari Marsiana Amani. Bala peningat semua, jangka tu aku begulain kita malam tu ngau untuk Asri Megak di meja operator. Bala peningat semua, awak kita sudah nadai minta ampun, minta maaf ngai kebisi jaku kemendua tidak tentu mana diringa. Bala peningat semua, minta ampun, minta maaf maga bala peningat semua. Tini minta lagu berdauliah kemedua putar. Tika berterpon studio tu berdauliah tama adik kebukai kita tau masau lagu tau berterpon studio tu. Jaga tu bala peningat semua. Lagu ti pengujuang tu ialah kenyang mata dari KL. Kita bertemu baru adik kebukai bala peningat semua. Selamat bersara, selamat malam tu Radio Republik Indonesia Sintang.

0: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Anda masih bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini kami hadirkan acara selanjutnya.

0: Le, ngapain bunyi motormu itu meraung-raung begitu? Ah, sakit sekali kepala bapak ini.
1: Mana? Gaul, Pak. Keren kan, Pak?
0: Aduh, keren-keren. Kepalamu keren. Mengganggu, tahu? Nanti ketahuan polisi. Kena denda kamu. Tetangga kita di depan itu kan polisi. Mau motor barumu itu diambil polisi? Ganti, kembalikan seperti semula.
1: Tapi kawan-kawanku banyak, Pak. Emang keren.
0: Yalah, justru kalau temanmu banyak itu kamu kasih contoh yang baik. Jangan ikut-ikutan. Cepat, sana ganti. Tak cewek kuping mana ya.
1: Aduh, sakit, Pak. Aduh.
2: Blacky. Ih, kasihannya anjing hitam itu.
3: Arif, jangan. Ayo kita pergi. Kita laporkan aja ke dinas kesehatan.
2: Tapi kasihan itu.
3: Biar mereka aja yang menyelamatkan.
4: Betul. Laporkan jika melihat hewan yang mencurigakan yang menunjukkan gejala rabies ke dinas terkait karena bahaya jika tergigit atau dicakar. Hewan yang dicurigai rabies harus segera diisolasi di kandang khusus untuk menghindari kontak dengan manusia atau hewan lain. Masa observasi biasanya 10-14 hari untuk hewan sehat yang menggigit orang, guna melihat apakah gejala rabies muncul. Tim medis akan mengamati perubahan perilaku, agresif atau sangat jinak, hiperaktif, takut air atau takut suara, kejang, air liur berlebihan, atau biasa disebut dengan hipersalivasi, lumpuh dan kesulitan menelan. Jika gejala rabies sangat jelas atau hewan dalam kondisi parah, eutanasi akan dilakukan. Eutanasi adalah pengakhiran hidup hewan secara manusiawi. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran dan mengurangi penderitaan hewan.
5: Kalau kasihan, biarkan ditangani dengan cara yang tepat oleh orang yang tepat.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kami hadirkan ruang rindu ke ruang dengar Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia, 23 waktu Indonesia Barat. Mendengar, seperti biasa untuk lagunya sudah kita playlist ya, sudah kita siapkan. Jadi tinggal pilih aja salah satu lagu yang mau Anda dengar. Dan untuk yang ingin gabung seperti biasa juga di 0565247774 atau juga di 0857 5000 4740.

0: Dan sudah ada yang bergabung di telepon, langsung aja kita sapa penelpon pertama kita di malam ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Sri.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, pebagi rindu, memori dengan lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan orang udah di iklam.
0: Cepat banget Bang Adi.
1: Bukan Bang Adi.
0: Siapa nih?
1: Bang Boman.
0: Oh, Boman kok suaranya beda?
1: Oh, masih bareng-bareng.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Gimana Boman, sehat?
1: Sehat, puji Tuhan.
0: Syukurlah kalau gitu.
1: Kalau Kak Sri?
0: Sehat juga, cuman agak filek nih Boman, jadi suaranya kayak...
1: Iya, sama.
0: Itulah, kena cuaca kayaknya.
1: Iya, kena cuaca kabut tuh.
0: Betul. Oke, Boman, lagunya udah kita siapkan, pilih yang mana ini. Ada Aku Ingin Pulang, Ebit G. Ade. Mungkinkah lagi Diana Nasution, mengapa dirindu Endang Estaurina. Ada Senja di Batas Kota, Ernie Johan. Titipan Anak Cucu, Gomblo. Satukanlah Hati Kami, Dian Pesesa. Surat Untukmu, Deloitte.
1: Satukanlah Hati Kami.
0: Satukanlah Hati Kami. Oke, mau salam. Boleh.
1: Selamat siangnya, Bang. Dari Cibul, dari Semelang, buat Ayu Semelang juga. Buat aku kok salamnya buat semuanya.
0: Oke deh.
1: Ayo, selamat malam Kak Sri.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ya, ada Boman di penai menjadi penelpon pertama kita di malam ini di ruang rindu ya. Kak Asri ini masih keliru Boman sama Bang Adi ini suaranya ya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Ruang rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Gimana Pak Amin, sehat?
2: Sehat juga ini. Masih enggak sehat kah?
0: Kena pilek nih.
2: Oh, itulah nggak pakai masker, mesti ada kabut.
0: Pakai.
2: Kabutnya udah hilang kan di situ?
0: Masih ada sih, tapi dikit. Kalau mungkin beberapa kali hujan lagi hilang nih.
2: Udah ada perubahannya.
0: Udah. Dulu. Udah ada, udah nggak seperti dulu lagi.
2: Mau mari kasih lagu.
0: Udah disiapin nih.
2: Oh, nggak boleh lagi kah ikut?
0: Ikut yang udah di playlist saja.
2: Yang tadi lagu apa?
0: Ada Satukanlah Hati Kami, Dian Pesesa. Aku Ingin Pulang, Ebit Gade. Mungkinkah lagi Diana Nasution, mengapa dirindu Endang Estorina. Senja di Batas Kota, Ernie Johan. Titipan Anak Cucu, Gombloh. Surat Untukmu, Deloitte. Bimbang Maya Romantir. Sama Seringgit Dua Kupang, Lili Suryani.
2: Deloitte aja.
0: Ya. Oke.
2: Selamat malam
0: juga. Terima kasih. Ada Pak Amin di Kelam ya yang sudah bergabung. Oke, silakan yang ingin bergabung kembali masih di 0565247774 ya, atau juga mau kirim pesan melalui WA juga boleh di 0857504740. Selanjutnya, halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Pondasha Jalan Baru.
0: Dengan?
3: Pondasha Jalan Baru.
0: Bunda Esa. Gimana, sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Bunda, lagunya pilih yang mana ini?
3: Lagunya ada apa?
0: Ada Satukanlah Hati Kami, Dian Pesesa. Surat Untukmu, Deloitte. Aku Ingin Pulang, Ebit Gade. Kemudian
3: Surat Untukmu
0: boleh. Mau salam?
3: Ya.
0: Itu aja?
3: Salamnya buat keluarga Tasanang, kerabat, dan semua pendengar radio.
0: Baik. Itu aja?
3: Ya.
0: Oke, terima kasih. Ada Bunda Esa ya yang sudah bergabung. Kita dengarkan aja dulu ya. lagu yang sudah di request, ada satukanlah hati kami, nanti disusul dengan lagu lainnya.

0: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
0: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya ya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: Rem! Rem! Rem! Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Enggak, Moka DRT.
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Ruang Rindu di edisinya malam ini ya, Selasa 29 September 2026. Sudah Kak Asri putarkan dua lagu yang sudah di request tentunya. Lagu terakhir barusan kita dengar ada Deloitte, Surat Untukmu. Sudah ada yang bergabung kembali, kita coba sapa lagi ya, ada siapa ini? Halo, sayang sekali terputus, mohon maaf, bisa dicoba kembali ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Wan Usu.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya Wan Usu?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Isrin ke Mbak Dewi itu?
0: Mbak Asri. gimana di Sambas Wan Usu? Masih ada kabut asapnya?
1: Tak ada lagi, udah bersih dah macam
0: alhamdulillah.
1: Biasa,
0: dah. Akhirnya ya.
1: Udah bersih.
0: Baik. Wan Usu, lagunya sudah kita siapkan. Ada Aku Ingin Pulang Ebit Gade. Kemudian mungkinkah lagi Diana Nasution, Mengapa Dirindu, Endang Estorina, Senja di Batas Kota, Ernie Johan. Kemudian ada Titipan Anak Cucu, Gombloh, Bimbang, Maya Romantir, sama Seringgit Dua Kupang, Lili Suryani.
1: Seringgit Dua Kupang. Ya, ya itulah, dengar tak pernah lagunya itu.
0: Oke, kita coba dengar ya Wan Usu ya.
1: Salamnya pertama buat Mbak Asri yang lagi bertugas dan selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Pertama salamnya buat Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Viola, buat Mbak Ros, buat Bang Man, yang lain dirangkul aja dari
0: Asamaiza.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada pendengar setia kita di Sambas Wan Usu. Oke, selanjutnya yang ingin bergabung masih di 0565247774 atau juga melalui WA juga boleh di 0857504740. Kita coba sapa lagi, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Bilin.
2: Iya, Kak.
0: Gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan baik. Kak, gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan baik juga. Lagi apa ini?
2: Lagi diris-diris di dapur, Kak.
0: Wih, rajinnya.
2: Ya, habis kalau siang tuh kepanasan.
0: Oh, benar sih, enaknya malam ya Bu Bilin ya.
2: Malamnya enak.
0: Bolehlah sekalian beres-beres tempat Kak Asri.
2: Iya.
0: Aduh, Kak Asri masih berantakan, malasnya. Benar-benar panas soalnya kalau siang.
2: Iyalah.
0: Oke, lagunya pilih yang mana nih Bu Bilin?
2: Lagunya Seringgit Dua Kupang.
0: Seringgit Dua Kupang. Oke.
2: Lagunya dikirimkan buat Bang Adis Tunjung Bau. Terhiburan sehat juga. Sudah masuk ke dia belum?
0: Bang Adi belum.
2: Belum, Kak. Ya, salamnya buat Bang Andre juga di Blitang. Semoga dia bisa gabung dan sehat juga. Buat Pak Usul juga di Sambas. Semoga dia sehat selalu. Ya, buat Kak Asri, selamat juga dan sehat selalu, Kak.
0: Amin, terima kasih.
2: Selamat, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ada Bu Bilin di Lempah ya yang sudah bergabung.

0: Oke, sudah ada yang bergabung kembali. Kita coba sapa, ada siapa lagi ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga Kak Asri.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu. Memori liwat lagu.
0: Orang Semuluang.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya malam ini?
1: Baik, kabarnya kabar kakak yang bertugas di meja penyiar gimana?
0: Kabar baik juga. Gimana? Syukur. Udah hujan belum?
1: Belum, hujan lagi. Tadi malam hujan sedikit.
0: Nah gitu. Tapi kabutnya udah berkurang lah ya.
1: Berkurang lah sedikit.
0: Alhamdulillah.
1: Air sungainya sudah besar, sudah ngalir, nampung. Gak banyak air kami di sini, Kak Asri.
0: Oke, lumayan. Tapi bau asap enggak? Soalnya punya Kak Asri bau asap airnya.
1: Ada. Tapi air pertama itu jangan di simpan.
0: Udah dibuang ini. Dulu. Udah ini, cuman udah apa ditampung di penguin itu. Padahal udah dibuang, tapi tetap bau asap.
1: Oh. Masih itu, masih kabut itu. Kabut itu yang bawa-bawa.
0: Iya sih kayaknya karena masih kabut jadi baunya itu masih ada kayaknya ya, Bu Ayub ya.
1: Iya. Itu kan asap.
0: Benar sih, soalnya baunya, airnya pun warnanya juga warna hitam airnya.
1: Iya,
0: jadi tidak bisa dipakai memang.
1: Pakai untuk nyuci aja lah.
0: Untuk nyuci masih lah bisa. Kalau untuk mandi kayaknya enggak kayaknya.
1: Iya.
0: Oke deh, lagunya apa nih?
1: Lagu apa Kak?
0: Ada Seringgit Dua Kupang Lili Suryani, Aku Ingin Pulang Ebit GAD.
1: Aku ingin pulang aja.
0: Aku ingin pulang aja. Spesial atau salam-salamnya?
1: Ya, spesialnya untuk adik ibu di Semeluang.
0: Oke deh.
1: Dan Buman juga. Buman udah masuk ya, Kak?
0: Buman udah?
1: Iya. Untuk dialah lagunya. Ya, hanya itu aja, Kak.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih. Ada warga Semeluang. Selamat malam semuanya untuk warga Semeluang yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Selamat malam juga untuk warga Penai, warga Kelam ya. Kemudian warga Samba, Selempah. Biasanya mana lagi ya? Dari Blitang. Kemudian dari mana lagi? Dari Dara Juanti. Belum gabung ini. Biasanya lagi sibuk di dapur sih jam segini ya. Atau enggak beres-beres memang kalau jam segini. Selamat malam juga untuk warga Melawi. Mama Rina. Ada Mama satu siapa lagi? Mama Yuli. Udah lama nih gak dengar suaranya ya. Kemudian untuk warga Jetak semuanya ya. Oke, kita dengarkan aja dulu lagu yang sudah di request. Pertama ada Seringgit Dua Kupang dari Lili Suryani.

0: Del, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana norah lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
1: Ya enggak dong, Dra. Kenapa sih, Dra, sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah, Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nandel, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas!
0: Apa?
1: Ampun, ampun, Dra.
0: Ah, maafin kami, Indra.
3: Lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
0: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
3: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
0: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
3: Maksudnya?
0: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
3: Iya juga ya.
0: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
3: Iya juga ya.
0: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Karena

Selamat malam pendengar manapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Sintang. Masih kami hadirkan ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, bisa ditelepon 0565247774, atau juga yang mau berkirim pesan melalui WA juga boleh di 0857 5000 4740.

0: Oke, sudah ada yang bergabung kembali. Kita coba sapa ya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, malam Kak Asri.
0: Ruang rindu.
1: Sebagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan Mama Tegi.
1: Betul sekali, nilainya 100.
0: Lagi di kabarnya, kabar baik Mama Tegi, bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, sehat semuanya Kak.
0: Nah, syukurlah. Lagi di mana ini posisinya?
1: Isinya masih di Sintang.
0: Oh, di Sintang.
1: Iya.
0: Kirain udah pulang Tanjung Baung.
1: Belum.
0: Oke, Mama Tegi, lagunya masih ada beberapa lagu nih, pilih yang mana?
1: Yang coba sebutin lagi Kak.
0: Ada mungkinkah lagi Diana Nasution, Mengapa Dirindu, Endang Estorina, Senja di Batas Kota, Erni Johan, Titipan Anak Cucu Gomblo, sama Bimbang, Maya Rumantir.
1: Yang pertama tadi Kak.
0: Mungkinkah lagi?
1: Iya.
0: Oke deh, salam mungkin?
1: Salamnya buat Wan Usu tadi di Sambas ya Kak. Lagunya dikasih dengan orang Belitang.
0: Oke deh.
1: Untuk Kak Asri, semoga sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin, terima kasih.
1: Selamat malam Kak Asri.
0: Selamat malam juga. Ya, ada Mama Tegi di Sintang. Kirain udah balik Tanjung Baung gitu ya. Oke, selanjutnya di belakang Mama Tegi ada siapa ini? Halo, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Bintang penyiar.
0: Kabar baik Pak Jumirah, bagaimana sekeluarga?
2: Alhamdulillah sehat. Asri sehat keluarganya.
0: Sehat juga.
2: Syukurlah. Udah beli obat enggak tuh?
0: Belum. Enggak apa-apa.
2: Kenapa belum beli obat?
0: Enggak apa-apa, masih bisa ketawa nih.
2: Iya, tapi suaranya kan dah gelombang dua nih.
0: Aduh, udah gelombang dua kan. Nanti gelombang tiga bahaya ini.
2: Nah, itulah. Udah ngopi belum?
0: Ini lagi ngopi. Kalau ngopi aman selalu
2: tapi
0: nih.
2: Tidak kelihatan kopinya, cuma orangnya yang kelihatan. Aduh.
0: Nanti kalau kopinya kelihatan, nanti pada ini nanti pada minta enggak bisa ya, dibagi-bagi.
2: Makanya aku nanya, udah ngopi belum? Kalau aku tahu kan enggak aku nanya.
0: Oke.
2: Lagunya apa-apa tuh Ibu Bintang Penyiar?
0: Lagunya ada mungkinkah lagi Diana Nasution, Mengapa Dirindu, Endang Estorina, Senja di Batas Kota, Erni Johan.
2: Senja di Batas
0: Senja
2: Kota.
0: Senja di Batas Kota aja. Oke.
2: Okay. Salam-salam.
0: Boleh.
2: Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat keluarga. Buat Ibu yang ada di Sambas tadi tuh, semoga dia tetap sehat panjang umur. Murah rezeki diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Baik Asri, semoga tetap sehat keluarga.
0: Amin.
2: Diobatlah nanti itu, nanti
0: demam
2: terus itu.
0: Siap.
2: Jagalah kesehatan.
0: Iya. Nah, pasti.
2: Nah, itu aja Kak Yusri.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Pak Jumirah di Lombok. Selamat malam untuk Pak Mirah pula kan, Pak Jumirah dan keluarga yang ada di NTB Lombok ya. Selamat beristirahat ya sambil mendengarkan di Pro 1 RRI Sintang. Selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ruang rindu.
3: Ruang rindu, berbagi rindu lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Agus Nangasilat.
0: Pak Agus Nangasilat. Bagaimana kabarnya Pak Agus?
3: Alhamdulillah sehat. Kayaknya bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana, udah ada hujan belum di Nangasilat?
3: Sudah.
0: Oh, sudah ya. Tapi kabutnya masih ada pasti.
3: Kabutnya masih ada.
0: Tapi udah berkurang lah ya Pak Agus ya.
3: Berkurang lah.
0: Alhamdulillah.
3: Enggak pekat kayak kemarin-kemarin lagi kan.
0: Benar. Oke, lagunya pilih yang mana ini?
3: Pilih lagu Gomblo.
0: Gomblo.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: lagunya spesial buat anak saya di Nangatihai.
0: Mm-hmm.
3: Untuk Ikoko.
0: Mm-hmm. Semoga dengar ya.
3: Ya.
0: Mm-hmm.
3: Hanya itu aja, Kak.
0: Baik.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam. Ya, ada Pak Agus di Nangasilat. Selamat malam semuanya untuk warga Nangasilat ya, yang sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Kita dengarkan aja ya beberapa lagu yang sudah di request. Yang pertama ada Diana Nasution dengan judul Mungkinkah Lagi.

0: banget deh. Katanya kalau klik tautan ini, kita bisa dapat kuota internet gratis. Aku mau coba ah.
1: Jangan buru-buru, Dit. Emangnya kamu tahu itu dari mana?
0: Dari grup chat. Banyak kok yang bagiinnya.
1: Itu belum tentu benar, Dita. Bisa jadi itu penipuan atau tautan palsu yang mau mencuri data pribadi kamu.
0: Apa iya? Duh, hampir aja aku klik. Terus gimana caranya supaya aman?
1: Pertama, cek dulu sumber informasinya. Kedua, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi atau kata sandi kepada siapapun.
0: Iya ya, ternyata menggunakan internet bukan cuma soal bisa memakai aplikasi, tapi juga harus pintar memilih informasi.
1: Betul, literasi digital itu penting supaya kita terhindar dari hoax, penipuan, dan perundungan di dunia maya.
0: Mulai sekarang, aku akan lebih teliti sebelum percaya dan membagikan informasi.
1: Harus dong, jadilah remaja yang cerdas digital.
2: Ingat, cek dulu kebenarannya, jaga data pribadimu, dan saring sebelum sharing. Bersama kita wujudkan remaja yang cerdas dan bijak di dunia digital.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 22 lebihnya 7 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi silakan yang masih ingin bergabung di telepon 0565247774 atau juga yang ingin bergabung melalui WA di 0857 504740.

Dan selamat malam mendengar untuk Anda yang saat ini sedang istirahat ya, istirahat malam ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan tentunya, karena kalau di Sintang sendiri sampai saat ini kabut asap masih ada ya, tapi puji Tuhannya sudah mulai berkurang ya.

karena memang sudah beberapa kali hujan, jadi kabut asapnya sudah mulai berkurang. Kita berdoa semoga hujan kembali sehingga kabut asapnya benar-benar hilang ya. Karena kita juga udah rindu nih ya, bagaimana penampakan langit ya. Kurang lebih kayaknya 1 bulan lebih ya kita nggak melihat langit ya, warna-warni biru langit karena memang ketutup oleh kabut. Dan mendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu ya. Sambil kita nunggu, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia tentunya untuk menemani istirahat malam Anda.

0: lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lahan kosong di dekat sekolah kita jadi penuh sampah.
1: Aku juga heran, seperti banyak orang yang membuang sampah sembarangan di situ.
2: Padahal itu berbahaya loh, bisa jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Iya, apalagi kalau hujan. Sampahnya bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Kita harus ingatkan warga sekitar supaya tidak membuang sampah di lahan kosong.
2: Setuju, kita juga bisa pasang poster larang buang sampah di sana.
0: Bagaimana kalau kita kerja bakti membersihkan lahan itu dulu?
1: Ide bagus, setelah bersih kita ajak RT dan teman-teman menjaga kebersihannya.
2: Lingkungan bersih bikin kita lebih sehat dan nyaman belajar.
0: Mulai sekarang, kita harus buang sampah pada tempatnya ya.
1: Setuju, jadi stop buang sampah di lahan kosong.
3: Awalnya cuma jualan kecil-kecilan. Syukurnya sekarang udah bisa kirim sampai luar Sintang.
4: Dari usaha rumahan, kuliner lokal, sampai produk kreatif daerah, semuanya punya cerita dan tantangannya. UMKM Bicara, ruang berbagi dan solusi untuk pegiat usaha di Sintang dan sekitarnya. Tips usaha, inspirasi sukses, dan informasi penting untuk UMKM. Dengarkan UMKM Bicara setiap Senin pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sintang.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Langsung aja kita sapa penelpon yang sudah bergabung di malam ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Sri.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Udah jam segini, tumben belum tidur.
1: Baru itu masih beres-beres ada acara di rumah.
0: Ah gitu, acara apa tuh?
1: Ada ya.
0: Rahasia.
1: Rahasia sedikit-sedikit lah. Tidak usah terlalu itu. Boleh lah sekali rahasianya.
0: Lagi ada lah orang di rumah?
1: Ini masih 2-3 orang. Adik gitu. Sama adik 2 orang lagi. Ada yang beres-beres nyapu, ada yang lap piring.
0: Lumayan lah ya malam ini ada yang bantu.
1: Harus.
0: Tadi Kak Sri bilang biasanya Ibu Ros nih masih beres-beres nih jam segini.
1: Benar lah nih. Lagi ada acara apa tadi? Ada yang ngelap piring, ada yang nyapu.
0: Lumayan lah, bagi-bagi tugas.
1: Iya Kak Sri.
0: Baik.
1: Lagu apa aja Kak Sri ada?
0: Lagunya Titipan Anak Cucu Gomblo, Mengapa Dirindu, Endang Estarina, Bimbang Maya Rumantir.
1: Endang Estarina apa tadi apa?
0: Mengapa Dirindu, yang Bimbang Maya Rumantir.
1: Mengapa dia rindu aja lah.
0: Oke deh.
1: Rindu sama Kak Sri, lama gak bertemu ya kita ya.
0: Ya udah lama terakhir ketemu kayaknya tempat Mak Neng.
1: Benar ya. Insya Allah ada lah. Ketemu udah nanti kita.
0: Betul.
1: Ya makasih Kak Sri ya.
0: Oke deh.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ada Ibu Ros di daerah Cuanti ya, katanya lagi beres-beres. Kan Kak Asri udah bilang kalau Ibu Ros jam segini belum gabung berarti nanti. Karena beres-beres dulu biasanya ya. Oke, yang ingin gabung masih boleh ya di telepon 0565247774 atau juga yang mau kirim pesan melalui WA juga ya, boleh di 0857 5000 4740.

Oke, kita bacakan WA yang sudah masuk ya. Ada siapa ini? Selamat malam Kak, selamat malam juga. Aku Japri di Skadau katanya. Mau minta lagu Satukanlah Hati Kami dari Dian Pesesa. Oke, untuk lagu Satukanlah Hati Kami dari Dian Pesesa tadi udah Kak Asri putarkan ya di awal. Oke, untuk yang udah baca ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk Japri di Skadau yang sudah bergabung melalui WA. Untuk lagunya udah diputarkan, mungkin nanti kita ganti dengan lagu yang lainnya ya. Kalau Dian Pesesa tadi juga udah. Silakan yang masih ingin gabung di 0565247774 atau juga di WA 0857 5074704.

0: Kemarin aku diajak ayahku ke Danau Toba.
1: Bagus gak?
0: Bagus.
1: Ada ombaknya?
0: Ada.
1: Aku juga pernah ke sana, tapi waktu itu masih bersih dan masih bagus sekali.
0: Terus sekarang udah kotor, udah kena polusi.

0: Udah ditutup tokonya.
1: Udah dong, Pak. Besok kita jualan lagi kan, Pak?
0: Iyalah, namanya juga pedagang, Nak. Iya. Casan Papa mana, Nak?
1: Oh iya, lupa. Masih dicolokin. Di dekat kasir tadi, Pak. Gak apa-apa lah, Pak. Pakai punya Dian aja, kan sama casannya.
0: Bukan masalah samanya, Nak. Papa tahu kamu capek kan beresin bajunya. Lebih baik capek sedikit, asal toko kita selamat. Cabut casan HP Papa sekarang juga ya. Bisa meledak kalau dicolokin terus. Bukannya kamu yang ngingatin Papa waktu itu lihat di medsos yang casannya meledak kalau dicolokin terus dan bisa kebakaran.
1: Oh iya, Pak. Maaf ya, Dian lupa. Oke deh, Pak. Tunggu sebentar ya, Dian buka lagi tokonya.
2: Jangan biarkan ada celah sedikit pun yang memicu kebakaran dimanapun berada.
3: Sintang malam ini.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nikah?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Eh Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lah, hujan.
1: Nah, kan tadi aku udah bilang bawa payung.
0: Aku kira kan cuma mendung doang.
1: Ya, mendung bukan berarti nggak bakalan hujan, woy.
0: Terus sekarang gimana?
1: Ya, kita berteduh aja dulu, jangan malah nekat robos.
0: Iya juga sih, kadang kita terlalu buru-buru sampai lupa mempersiapkan hal kecil.
1: Makanya, sebelum keluar rumah, cek dulu cuaca dan bawa barang yang diperlukan.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Tidak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu tinggal 7 menit lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di telepon ataupun yang sudah bergabung di WA. Dan bagi Anda yang belum sempat bergabung, silakan dicoba di lain kesempatan. Tentunya setiap malam di jam yang sama, pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, kecuali malam Rabu, karena malam Rabu kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu berjaringan nasional. Dan mendengar, di pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda jazz musik, tentunya untuk menemani istirahat malam Anda.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar, agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.
1: Hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.
1: Pantaskah kita mengeluh, padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia? Layakkah kita berkeluh kesah, padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya? Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam, tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Bersahabatlah dengan secangkir kopi, maka Anda akan mengerti bahwa segala bentuk rupa tak selalu sama dengan keterlihatannya. Cukuplah menjadi apa adanya tanpa berpura-pura agar terlihat istimewa. Kualitas hidup sesungguhnya seperti kualitas kopi dalam cangkir. Apapun bentuk dan kualitas cangkirnya, kopi yang baik tetaplah terasa nikmat bagi siapapun yang menikmatinya.

0: Ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik kepadanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu kepadanya, ia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepadamu untuk waktu yang lama.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

0: Suatu hari ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba ikan tersebut melontarkan pertanyaan pada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Apakah pertanyaan itu sangat penting untuk dijawab? Kura-kura bertanya kembali. Semuanya yang hidup di kolam ini ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang, jawab kura-kura panjang lebar. Tapi, apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan para penghuni kolam? Ikan bertanya penasaran. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain, selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahanmu sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak waktumu yang terbuang karena mengurusi hidupku? Bahkan kamu seringkali lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu. Kemudian pergi. Pesan moral, fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus memujimu.
1: MHz Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.
1: Gajah yang diikat tali. Seorang lelaki berjalan melewati kamp gajah. Dia menemukan gajah itu tidak disimpan di dalam kandang atau diikat menggunakan tali. Semua yang menahan mereka untuk keluar dari kamp adalah hanya seutas tali yang diikat ke satu di antara kaki mereka. Ketika lelaki itu memandangi gajah itu, dia benar-benar bingung mengapa gajah itu tidak menggunakan kekuatannya untuk memutus tali untuk melarikan diri dari kemah atau kem tersebut. Mereka dapat melakukan ini dengan mudah, tetapi sebaliknya mereka tidak bekerja keras sama sekali. Karena penasaran dan ingin tahu jawabannya, ia bertanya kepada pelatih di dekatnya, mengapa gajah itu hanya berdiri di sana dan tidak pernah mencoba melarikan diri. Kemudian pelatih itu menjawab, ketika mereka kecil, kami mengikat mereka ke masa kini dengan seutas tali berukuran sama. Makin besar gajah, mereka masih percaya bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari tali dan dapat menangkapnya sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk melarikan diri. Satu-satunya alasan gajah tidak bisa melarikan diri dari kamp adalah karena mereka pikir itu tidak mungkin terjadi seiring waktu. Jadi, pesan moralnya yaitu tidak peduli berapa banyak dunia berusaha untuk menghentikan Anda. Selalu percaya bahwa apa yang ingin Anda capai adalah mungkin. Percaya bahwa Anda bisa sukses adalah langkah paling penting untuk mencapai kesuksesan.
2: Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis, lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Pak guru mempersilahkan anak kedua. Ia pun melakukan hal yang sama. Sekarang garisnya tinggal 60 cm. Anak ketiga dan keempat pun maju ke depan melakukan hal yang sama. Hingga garis itu tinggal 20 cm. Terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm. Namun membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis yang pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kamu memang bijak. Untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Permata akan tetap bersinar meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan, jadilah benar tanpa harus menyalahkan, naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan, majulah tanpa harus menyingkirkan."

0: Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.
1: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jika yakin bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Memang dalam meyakinkan diri sendiri bahwa kegagalan tersebut bukanlah akhir dari segalanya, itu cukup sulit. Terlebih jika pribadi seseorang yang mengalami kegagalan tersebut adalah tipe yang mudah putus asa. Kegagalan adalah peluang untuk hal yang lebih baik. Kegagalan adalah batu loncatan untuk pengalaman yang berharga. Suatu hari nanti Anda akan bersyukur untuk beberapa kegagalan yang Anda alami. Jangan terlemahkan oleh angin permasalahan. Layang-layang mampu terbang tinggi karena berani melawan angin. Hanya layang-layang yang putus benang yang hanyut oleh angin. Kita selalu terpaku pada pikiran bahwa kita harus lebih baik dari orang lain. Namun sejatinya adalah kita harus menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Rabu 30 September 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali di Sintang pagi ini. Penyiar Anda, saya Herlinda, menemani Anda nanti hingga kurang lebih 5 jam ke depan sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, banyak rangkaian acara yang bisa Anda ikuti bersama saya di pagi hari ini. Di antaranya sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat Warta Berita Daerah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, ragam informasi kami hadirkan hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nanti juga kami hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda di pagi hari ini, nanti pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث Awkamakol amma ba'd. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang, dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Azza wa Jal. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang penuh keberkahan ini, kita semua telah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tidur kita. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan titipan amanah kepada kita, apapun itu bentuknya, termasuk kehidupan buat kita,

alamin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita curah limpahkan kepada baginda agung beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok uswatun hasanah bagi kita yang senantiasa kita harapkan syafaatnya buat kita dan keluarga kita baik di dunia maupun khusus nanti di akhirat. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian Mutiara Pagi pada pagi hari ini akan sama-sama kita bahas tentang resep kebahagiaan menurut Imam Al-Qurtubi yang merupakan sosok ulama yang sangat masyhur kealimannya, keilmuannya, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kehidupan kita semoga bernilai kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, terlepas apakah itu kita banyak masalah, terlepas apakah itu kita banyak ujian, tapi tentunya itu semua ketika didasari dengan beberapa pegangan, beberapa prinsip, insya Allah semua akan menjadi kebahagiaan, bahkan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melantunkan, membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik kita baca sendiri atau kita mendengarkan lantas kita mengamini doanya siapapun yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sangat masyhur. Ini doa sering kita jumpai, ini doa sering kita amalkan, dan ini doa sering kita amini. Bahkan orang itu kalau sudah doa dan sudah dengar suara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini doa mau selesai. Nah, tentu lebih afdal dan lebih mantap lagi kalau kita tahu artinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Artinya ini doa mewakili semua masalah, mewakili semua hajat, mewakili semua keinginan, yang mana inti dari doa ini adalah semoga kita diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan dijaga dari siksa neraka. Maka dari itu tentu muncul pertanyaan kepada kita, kalau sudah seperti itu bagaimana cara menggapai hidup yang bahagia? Sebagaimana tertulis dari doa tadi itu, tentu kita menjawabnya tidak seenak diri kita, tidak sesuai dengan pemikiran kita. Tentu kita jawab sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi man 'amila shaliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-aya sadaqallahu al-'adzim. Maka barang siapa mengerjakan kebajikan, kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Maka kalau orang ini mempunyai pegangan ayat ini, maka dia tidak akan berhenti untuk menjadi orang yang baik. Karena kebaikan, kebahagiaan, kesenangan itu akan didapatkan bagi orang

beramal soleh. Maka sering kita mendengarkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan sekecil apapun itu. Maka tentu kita di dalam hidup bermasyarakat, di dalam kehidupan yang majmu ini, semua itu bisa bernilai ibadah, bernilai kebaikan. Tentunya dengan dasar man amila sholihan, dengan amal yang soleh, dengan amal yang baik, dengan perbuatan yang baik, dengan perilaku yang baik kepada siapapun itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Maka dari itu Imam Al-Qurtubi mempunyai pendapat, mempunyai argumen bahwasanya beliau menjelaskan dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi juz 10, beliau menyampaikan terdapat beberapa poin, terdapat beberapa resep kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Maka yang pertama beliau menyampaikan kebahagiaan yang pertama adalah yakni rezeki yang halal. Jadi kalau kita ingin hidupnya bahagia, senang, gembira, bahkan dunia akhirat, pertama harus mempunyai prinsip mencari rezeki yang halal. Memang rezeki itu sudah ditentukan sama Allah, tapi kewajiban kita adalah berikhtiar untuk mendapatkan rezeki tersebut. Ya kalau sesuai dengan kita, ya bahasa yang paling mudah kita pahami ya, mencari nafkah untuk keluarga bagi yang sudah berkeluarga, mencari nafkah untuk istri atau suami atau anak bagi yang sudah berkeluarga, mencari nafkah untuk diri sendiri bagi yang belum berkeluarga. Maka rezeki yang halal itu dampaknya sangat universal, sangat luas sekali, sehingga menjadikan kehidupan kita itu sangat benar-benar bahagia dan berkah. Maka segala urusan menjadi mudah, dampaknya pun keluarga penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah. Bahkan rezeki yang halal yang dinikmati dan dikonsumsi dalam keluarga, yang di situ dinikmati oleh putra putrinya, insya Allah berdampak menjadi putra putri yang soleh dan solihah. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang, dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang yang senantiasa berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal, suatu saat ketika dia meninggal, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena rezeki yang halal ini akan masuk ke dalam diri kita, masuk ke apa? Ke darah daging kita, masuk dalam kehidupan kita, masuk dalam tubuh kita, dan itu berpengaruh. Maka ada sebuah keterangan, termasuk doa itu susah diijabai oleh Allah, bahkan tertolak untuk dikabulkan sama Allah, ketika orang ini yang dikonsumsi ini bukan sesuatu yang halal, bukan barang yang halal, sehingga sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mohon maaf, termasuk orang ini susah untuk beramal soleh, berat, sulit untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban perintah-perintah Allah, karena mungkin salah satu faktornya adalah selalu mengkonsumsi, selalu menikmati sesuatu yang tidak halal. Maka rezeki yang halal menjadi pertanda seseorang itu hidup bahagia di dunia. Hal ini terbukti kalau kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata. Mohon maaf, mungkin sebuah keluarga yang mungkin kehidupannya serba pas-pasan, membesarkan putra-putrinya dengan serba pas-pasan atau kekurangan, tapi dengan berupaya, berikhtiar, mempunyai prinsip dengan harta yang halal, ya alhamdulillah keluarga itu, keadaan tersebut menjadi keluarga yang selalu berkecukupan. Ya memang kalau kita hitung matematika manusia itu tidak masuk akal, tapi kalau sudah masuk ke dalam matematika Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Maka sering kita jumpai, sering kita temui di dalam keluarga itu, mohon maaf,
mungkin anaknya 5, mungkin anaknya 7, dengan pemasukan orang tuanya yang mungkin sangat ngepres ya. Kalau dibagi-bagi dengan kebutuhan, kewajiban, tidak cukup. Tapi buktinya mohon maaf, karena dia berkomitmen mencari rezeki yang halal, berkomitmen mendapatkan rezeki yang halal, akhirnya semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk apa? Thalabul halal min alamatil ibadah. Termasuk mencari rezeki yang halal itu bagian dari ibadah. Maka akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kebesaran Allah. Rizki min haitsu la yahtasib, yaitu rezeki yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Nah, maka dari itu pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendapat Imam Al-Qurtubi, kunci resep bahagia yang pertama adalah rezeki yang halal. Maka dari itu mudah-mudahan di dalam kehidupan kita yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala ini, yang kita nikmati, kita konsumsi, kita miliki, berusaha semampu kita, semoga bernilai, berstatus rezeki yang halal, baik dengan cara mendapatkannya, baik dengan cara apa menjalankannya, baik dengan cara menikmatinya, semua dengan cara yang halal, insya Allah akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Keluarganya selalu Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Dan insya Allah putra-putrinya Allah jadikan putra-putri yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang, dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama menurut Imam Al-Qurtubi. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, resep yang kedua adalah yaitu sifatul qona'ah, yaitu mempunyai sifat qona'ah, yaitu ridho, nerimo, ikhlas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala setelah kita ikhtiar. Artinya qona'ah ini adalah suatu sifat yang harus kita wujudkan, yang harus kita tampilkan, yang harus kita jalankan selesai kita ikhtiar. Jadi selesai kita ikhtiar, berusaha, apapun nanti hasilnya itu adalah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan, apapun hasilnya, apapun yang terjadi, kita terima. Maka kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan nerimo ing pandum, yakni menerima terhadap bagian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka seseorang yang memiliki uang banyak, harta yang banyak, kekayaan yang banyak, termasuk jabatan yang tinggi, kedudukan tinggi, berstatus tinggi, ya, harta yang melimpah ruah, misalkan aset di mana-mana, ya, jabatan luar biasa, namun tidak memiliki sifat qona'ah, tidak memiliki sifat menerima ing pandum, maka ia akan selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang dan kurang dan kurang. Bisa juga disebut dengan serakah, bisa juga disebut dengan rakus, dan tentunya hidupnya tidak akan bahagia karena merasa kurang. Dikasih ini kurang, sudah punya ini kurang ya. Nah, kalau misalkan dia sudah dikasih ini lantas dia qona'ah ya, insya Allah hidupnya akan bahagia, senang. Bahkan na'udzubillah, kadang-kadang kita ini mohon maaf, terlalu sibuk ngurusin hartanya orang, terlalu sibuk ngurusin apa dunianya orang, terlalu sibuk ngurusin pangkatnya orang, terlalu sibuk ngurusin apa derajatnya orang, terlalu sibuk ngurusin apa asetnya orang. Dan itu sesuatu yang menjadikan penyakit hati dalam diri kita. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kalau kita melihat seseorang yang diberikan kenikmatan sama Allah, dianjurkan kita bahagia, alhamdulillah, senang saudara kita punya sesuatu yang tidak kita punya. Itu termasuk yang diajarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qana'ahu Allahu bima ata. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam,
diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, dan diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala atas yang diberikan kepadanya, maka dia akan senang, bahagia. Tapi kalau mohon maaf kebalikannya, orang yang sudah dikasih sama Allah, mohon maaf kita ini gak punya apa-apa, mohon kita lahir di bumi gak punya apa-apa, dengan kita ikhtiar ya, dititipi sama Allah, semakin banyak titipan sama Allah ya, kita harus selalu tenang, bahagia. Kita nerima apa yang telah Allah berikan kepada kita, apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Lah masalah nanti berjalannya waktu ya, pingin apa ya, yang penting tetap puncanya adalah kita harus qanaah dari hasil apa yang kita usahakan. Maka insya Allah hidup kita akan bahagia. Maka muncul pertanyaan, lantas bagaimana agar kita ini bisa qanaah? Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya yang berbunyi, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa wa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Kata beliau, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Artinya gini, para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita ini harus banyak-banyak tafakur atas kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, agar supaya kita ini benar-benar qanaah menerima. Kita sering-sering melihat di bawah kita. Contoh misalkan, orang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor dan tidak mampu membeli mobil. Begitu juga orang yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak yang naik sepeda tidak mampu membeli motor. Dan orang yang naik sepeda juga wajib bersyukur karena masih ada yang berjalan kaki dan tidak mampu membeli sepeda. Begitu juga orang yang berjalan harus banyak-banyak bersyukur karena masih ada yang tidak bisa berjalan. Dan seterusnya, kita melihat yang ke bawah. Maka kita akan sering-sering mengucapkan, melafadzkan, Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah, atas nikmat-Mu, ya Allah. Tapi kalau kita lihatnya yang di atas, maka kita tidak akan puas. Tidak akan banyak-banyak qanaah, tidak akan banyak-banyak bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Rasul sudah memberikan tips, memberikan solusi kepada umatnya agar supaya umatnya menjadi umat yang selalu bersyukur, terima kasih atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi kembali lagi ya, kuncinya adalah sering-sering melihat yang ada di bawah kita. Mohon maaf, saat ini alhamdulillah ya Allah, dulu gak punya rumah, sekarang sudah punya rumah, meskipun masih ngangsur misalkan. Kita melihat masih banyak orang yang belum punya rumah, masih ngekos misalkan atau ngontrak. Kita juga bersyukur misalkan, alhamdulillah saya sudah punya tempat tinggal meskipun ngekos atau ngontrak. Di sana masih banyak orang yang mohon maaf belum mendapatkan tempat tinggal meskipun itu ngekos atau ngontrak, contoh misalkan, contoh. Begitu juga dengan profesi kita masing-masing. Banyak orang yang pengin seperti kita profesinya, tapi masih bingung gimana caranya. Begitu juga masih banyak orang yang mohon maaf ingin sehat seperti kita kemana-mana. Nah, kita juga harus banyak-banyak bersyukur, terima kasih, melihat sesuatu yang ada di bawah kita, apapun itu keadaannya. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang qanaah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka hati kita, hidup kita akan senantiasa senang, bahagia, karena fokus dengan titipan yang Allah berikan kepada kita, bukan fokus kepada titipan yang Allah berikan kepada orang lain. Kalau kita ini kan kadang-kadang mohon maaf, menjadikan kita ini gampang terkena penyakit, mudah mempunyai pikiran yang suudzon, karena terlalu apa, fokus sama kenikmatan orang. Tapi kalau kita fokus sama kenikmatan kita sendiri yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, alhamdulillah, ternyata Engkau kabulkan doa kami ya Allah.
Maka terkadang kita ini lupa dengan sesuatu yang kita miliki saat ini, dengan profesi yang kita miliki saat ini, dengan barang atau benda yang kita miliki saat ini, itu bisa juga merupakan doa kita yang dulu. Pernah kita minta sama Allah, pernah kita inginkan sama Allah, pernah kita bayangkan sama Allah, sehingga digabungkan sama Allah sampai kita ini lupa. Kalau yang kita miliki ini dulu yang pernah kita inginkan, dulu yang pernah kita harapkan, sampai kita lupa. Maka kata Imam Al-Qurtubi, kalau kita ingin bahagia kehidupan kita, yang kedua adalah selalu mempunyai sifat qanaah. Ya, banyak-banyak matur nuwun, alhamdulillah ya Allah atas kenikmatanmu yang kau berikan kepada kami. Alhamdulillah ya Allah atas titipanmu. Alhamdulillah ya Allah atas rezekimu. Mudah-mudahan titipan ini manfaat berkah. Lah, ternyata masya Allah, nanti mudah, gampang bagi Allah akan menambahkan titipannya lagi kepada kita, akan menambahkan lagi rezekinya kepada kita, akan menambahkan lagi Allah nikmat kepada kita. Kuncinya yaitu selalu qanaah, alhamdulillah. Nah, kalau contoh misalkan ya Allah pengin punya anak, dikasih anak, alhamdulillah, dikasih anak satu ya, ternyata Allah ngasih nambah lagi, ya alhamdulillah. Atau aneh kata mohon maaf belum dikasih, ya alhamdulillah, mungkin yang terbaik buat kita. Intinya apa? Intinya adalah selalu bahagia atas pemberian yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah itu juga bagian dari bentuk ibadah yang akan kita sampaikan kelak di yaumil hisab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang pribadi yang ahli qanaah, ahli terima kasih, ahli matur nuwun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Al-Qurtubi, kunci resep bahagia yang ketiga adalah yakni taufikuhu ila ta'at, yakni mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sering kita rasakan tapi kita tidak manfaatkan, sering kita dapatkan tapi tidak kita amalkan. Maka kalau kita sadar tujuan hidup ini adalah untuk ibadah, maka tidak ada waktu yang tersisa kecuali untuk beribadah. Tentunya itu semua harus ada ilmunya, harus ada caranya. Maka muncul pertanyaan, bagaimana kita agar mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala? Yakni Allah menjelaskan, ya ayuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hei orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Artinya menolong agamanya Allah ini artinya ya beramal soleh sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya. Maka menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan menjelaskan, Allah akan menolong orang-orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tentunya orang yang beramal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini luas sekali, luas sekali. Ya, semua itu bisa bernilai amaliyah, perilaku, sikap yang berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan, orang yang profesinya masih pelajar bisa menjadi sesuatu yang berjalan di jalan Allah. Artinya niatnya mencari ilmu ini tujuannya karena untuk mencari ridhonya Allah, untuk menghilangkan kebodohan, bukan untuk yang lainnya. Mencari ilmu gak enak karena disuruh orang tua misalkan, malu kalau tidak sekolah dan sebagainya. Ini menjadi tidak bernilai di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contoh yang profesinya menjadi seorang pelajar. Yang profesinya mohon maaf menjadi seorang istri, apapun yang dijalani semata-mata mencari ridhonya Allah dan melaksanakan perintahnya suami dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat. Ini juga termasuk jalan menuju apa ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga seorang suami. Seorang suami beraktivitas, profesinya
pagi kerja, ya diniatkan dulu sebelum berangkat kerja dalam hati, niat aktivitas kerja, mencari apa, mencari uang nafkah untuk istri, mencari ridhonya Allah, dan kedua adalah menjalankan kewajiban karena sebagai seorang suami. Dan itu semua bisa bernilai apa? Bernilai ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk taufiku ila ta'at, sehingga apa? Titipan yang Allah berikan kepada kita, umur hingga detik ini, kesehatan hingga detik ini, kesempatan hingga detik ini, bernilai taufiku ila ta'ah. Itu termasuk kebahagiaan. Maka orang-orang yang mendapatkan taufiku ila ta'ah, dia akan bahagia hidupnya. Contoh misalkan, mohon maaf, kita selesai melaksanakan sholat subuh, masya Allah, senang, alhamdulillah, ya Allah, sudah melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan sholat duhur. Tiba waktunya duhur siang terdengar kumandang azan duhur. Misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, ya Allah, sudah tiba waktu sholat duhur. Nah, kita akan senang dan bahagia karena kita melaksanakan, menjalankan perintah Allah, yaitu sesuatu yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, ada orang yang mohon maaf, menyesal dan kayak enggak senang ketika dikasih kesempatan sama Allah untuk beribadah kepada Allah, tapi enggak senang. Contoh misalkan waktunya sholat subuh, adzan sholat subuh, itu tidak ada semangat hirrohimah untuk menjalankan perintahnya Allah. Yang ada itu kayak marah, nyesal gitu. Subuh lagi gitu ya. Begitu kumandang adzan duhur, kok sudah adzan duhur ya cepat. Tapi tidak ada semangat hirroh di dalam hatinya untuk taufiku ila ta'ah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Maka orang kalau mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan kebahagiaan, dia akan senang. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dia akan senang. Akan selalu kurang. Kapan ya? Contoh sekarang, mohon maaf, ini sudah masuk Rabiul Akhir misalkan. Tidak lama lagi nanti puasa Ramadan. Ada orang yang sudah dihitung hingga sekarang ini. Ramadan kurang berapa hari lagi dihitung. Karena sangat rindu dengan bulan Ramadan, pengin banyak berpuasa, pengin banyak beribadah, pengin banyak qiyamul lail, pengin banyak sedekah, pengin banyak tadarus, pengin banyak beramal soleh, masya Allah. Dia akan rindu, bahkan menunggu gitu ya. Tapi kebalikannya kadang-kadang, cepat benar, udah mau puasa ini, nanti puasa lagi, nanti terawih lagi. Jadi tidak ada kebahagiaan, ini yang dipertanyakan di dalam hatinya, maka dia tidak akan bahagia. Tapi kalau orang itu taufiku ila ta'ah, akan senang, bahkan ditunggu-tunggu itu. Ya intinya mudah-mudahan kita semua, bila khusus para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang, di mana berada, dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa merasakan taufiku ila ta'ah, yaitu pertolongan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, kata Imam Al-Qurtubi, yang terakhir adalah halawatu ta'ah, yakni merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tiga tadi itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau yang keempat ini adalah merasakan manisnya ibadah. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakruhu ayyukdhafa finnar." Kata baginda Rasul, ada tiga orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, yakni orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibandingkan selainnya. Jadi cinta kita yang paling utama itu jangan kepada makhluk, jangan kepada istri, jangan kepada suami. Cinta kita yang paling utama itu adalah kepada Allah wa Rasuluh, dan kepada Rasulnya Allah yang dibaginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan yang lainnya. Karena kalau kita terlalu cinta kepada, mohon maaf, makhluknya Allah,
pasti kita akan kecewa. Tapi kalau cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasul, tidak akan kecewa. Bahkan akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Apapun yang kita jalani, pasti ada dasar cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu orang yang mencintai seseorang karena Allah. Jadi kita mencintai makhluknya Allah ya karena kita cinta kepada Allah. Jadi apapun kelebihan dan kekurangannya pasti akan kita cintai. Karena niat cinta kita karena Allah, bukan kepada manusia tersebut. Kalau kita cinta kepada Allah, pasti akan mencintai ciptaan Allah. Baik yang kita cintai, buruk yang kita cintai. Makanya ketika ada seseorang yang mohon maaf, ahli maksiat, ahli berbuat dosa, ya tetap kita cintai. Artinya kita cintainya itu melihat bahwasanya ini merupakan ciptaan Allah, dan hikmahnya adalah menguji kesabaran kita, menguji keimanan kita. Itu dengan cara apa? Dengan cara selalu kita doakan, dan syukur-syukur kalau bisa kita kasih nasihat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lantas mohon maaf ketika kita melihat sesuatu orang yang ahli maksiat, ahli dosa, lantas kita benci, lantas kita marah. Ya jangan. Itu bukan ajaran baginda Rasul. Maka baginda Rasul dulu itu waktu dalam dakwah itu yang dihadapi itu bukan orang-orang soleh semua, termasuk orang yang ahli dosa, ahli maksiat. Tapi baginda Rasul selalu dengan apa? Bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Dengan cara yang sangat bijak dan memberikan apa? Nasihat-nasihat yang baik. Karena memandang itu merupakan apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan neraka. Artinya apa? Kita boleh membenci sifatnya, membenci perilakunya, tapi jangan dengan orangnya. Maka dari itu, para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita ini mendapatkan halawatut to'ah, yakni manisnya ibadah dan taat kepada Allah. Ya, tadi itu baginda Rasul memberikan tips. Pertama adalah kita cintai Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Artinya cinta kita itu lebih utamakan Allah dan Rasulnya. Kedua adalah semua yang kita cintai itu dengan dasar cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yakni kita tidak suka kepada sesuatu yang sifatnya adalah berbuat kemaksiatan, mengandung kebencian, mengandung kekufuran. Dan itu harus benar-benar kita jauh, kita benci, agar supaya kita selalu optimis dan semangat menjalankan amal soleh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang, dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci resep kebahagiaan dunia akhirat menurut Imam Al-Qurtubi, yang pertama adalah rezeki yang halal, yang kedua yakni adalah senantiasa qanaah, yang ketiga yakni apa, yaitu taufiku ila ta'at, mendapatkan kesempatan taat kepada Allah, dan yang keempat adalah halawatu ta'at, merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah. Insyaallah hidup kita akan diberikan kehidupan yang bahagia dunia akhirat, karena tidak ada beban sama sekali, tidak ada kebencian sama sekali dalam hati kita. Isinya adalah kebahagiaan, isinya adalah kesenangan, isinya adalah merasakan semua ini adalah ladang pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita hidup bersosial, hidup di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melalui media RRI Kabupaten Sintang dengan kegiatan Mutiara Pagi ini, semoga memberikan kemanfaatan, keberkahan untuk kita semua, dan semoga selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan, kekurangan datangnya dari Al-Fakir, karena begitu minimnya wawasan atau ilmu yang Allah berikan kepada Al-Fakir. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Alhamdulillah kita lihat pagi ini, hari ini memang antrian BBM itu terbagi lah.
3: Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Sintang mengusulkan 3 desa untuk dinilai pada tahap ini.

0: Dari kawasan Jalan Yesefa Ngurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Rabu 30 September 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, Pemda Pertamina dan pemilik SPBU mulai membuka secara serempak jam operasional SPBU-SPBU di Kabupaten Sintang guna mengurai antrian panjang yang terjadi. Upaya pemberantasan korupsi mulai dari tingkat desa terus diperkuat pemerintah Kabupaten Sintang melalui penilaian percontohan desa anti korupsi. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Pemda Pertamina dan pemilik SPBU mulai membuka secara serempak jam operasional SPBU-SPBU di Kabupaten Sintang guna mengurai antrian panjang yang terjadi. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Pertamina dan pengelola SPBU terus mencari solusi untuk mengurangi antrian panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Upaya tersebut dilakukan melalui monitoring langsung Wakil Bupati Sintang Florensius Roni bersama Ketua DPRD Sintang Indra Subekti, anggota DPRD Sintang Komen Wahab, Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono, serta Sales Branch Manager Kalbar 2 Bisma Abdillah di SPBU Lintas Melawi dan SPBU Pal 4 Sintang. Roni mengatakan, monitoring dilakukan untuk melihat langsung proses pengisian BBM khususnya Pertalite, sekaligus mengevaluasi kondisi antrian di lapangan.
2: Di tengah dibukanya serempak, jam 7 pagi semua SPBU buka. Alhamdulillah kita lihat pagi ini, hari ini, memang antrian BBM itu terbagi lah. Terbagi, jadi tidak ada yang tertumpuk di titik. Jadi ke depan akan ada beberapa inovasi lagi ke depan, mudah-mudahan ini juga dapat mengurai antrian.
1: Roni menjelaskan Pertamina bersama pengelola SPBU telah menetapkan langkah awal dengan membuka seluruh SPBU secara serempak mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kebijakan tersebut dinilai mulai membagi konsentrasi kendaraan sehingga antrian tidak lagi menumpuk di satu lokasi. Roni menegaskan penanganan antrian BBM masih akan terus dievaluasi. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang bersama Pertamina dan SPBU juga menyiapkan sejumlah inovasi lain agar distribusi dan pelayanan BBM kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib serta mengurangi antrian panjang. Dian Beniuda melaporkan.
0: Kepala BMKG Stasiun Tebelian Sintang Darmawan Wahyu Adi mengatakan curah hujan pada September diprediksi hanya berkisar 20 hingga 100 mm, jauh di bawah curah hujan normal yang berada pada kisaran 151 hingga 200 mm. Nah, menurutnya kondisi tersebut membuat potensi kekeringan dan karhutla masih perlu diwaspadai. Masyarakat diminta tetap berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama selama curah hujan masih rendah. Darmawan menjelaskan kondisi cuaca diperkirakan mulai mengalami perubahan pada Oktober. Berdasarkan prediksi BMKG Pusat, curah hujan pada Oktober diperkirakan berada pada kisaran 200 hingga 400 mm dengan sifat hujan masih berada pada kategori di bawah normal hingga normal. Meski demikian, BMKG mengingatkan masyarakat tetap mewaspadai potensi kabut asap yang dapat berasal dari wilayah lain. Saat ini arah angin di wilayah Sintang masih dominan dari timur hingga tenggara, sehingga asap dari daerah lain berpotensi terbawa masuk ke wilayah Kabupaten Sintang. Upaya pemberantasan korupsi mulai dari tingkat desa terus diperkuat pemerintah Kabupaten Sintang melalui penilaian percontohan desa anti korupsi. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Upaya pemberantasan korupsi mulai dari tingkat desa terus diperkuat pemerintah Kabupaten Sintang melalui penilaian desa anti korupsi tahun 2026 yang dibuka secara resmi di Aula Inspektorat Kabupaten Sintang Selasa kemarin. Penilaian ini menjadi langkah untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berintegritas. PLT Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang, Yohanes Murwanto, mengatakan dari 390 desa di Kabupaten Sintang, 3 desa terpilih yang menjadi penilaian percontohan desa anti korupsi di Kabupaten Sintang, yakni Desa Sungai Anak Kecamatan Sintang, Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian, dan Desa Tempuna Kapuas. Ketiga desa tersebut dipilih berdasarkan hasil pembinaan awal dan evaluasi kesiapan dalam memenuhi indikator tata kelola pemerintahan desa. Yohanes berharap ketiga desa tersebut tidak hanya memenuhi indikator penilaian, tetapi juga mampu menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong budaya anti korupsi di desa lainnya.
4: Berdasarkan hasil pembinaan awal dan evaluasi kesiapan pemenuhan indikator tata kelola pemerintah desa, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sintang mengusulkan 3 desa untuk dinilai pada tahap ini, yaitu Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Desa Tempunak Kapuas.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, yang membuka secara resmi penilaian tersebut, mengapresiasi Inspektorat Kabupaten Sintang, Tim Penilai Provinsi Kalimantan Barat, serta perangkat desa yang telah mendukung program desa anti korupsi. Ia menekankan 3 hal yang perlu diperkuat, yakni tata kelola keuangan dan pelayanan, keterlibatan masyarakat, serta integritas dan keabsahan dokumen. Kartius juga meminta proses penilaian dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi dan pembenahan, bukan sekedar untuk mengejar predikat desa anti korupsi.
5: Ada 3 poin penting yang ingin saya tekankan kepada kepala desa dan seluruh jajaran desa. Yang pertama, penguatan tata kelola keuangan dan pelayanan. Pastikan perencanaan penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan desa dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta tepat sasaran demi. Yang kedua, apa yang akan kita nilai? Keterlibatan aktif masyarakat. Berikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan BPD untuk

0: telah di wilayah Kalimantan Barat terus dilakukan secara optimal dan berkesinambungan. Brigjen TNI Purnomo Sidi menegaskan penanganan karhutlah harus dilakukan secara terpadu, cepat, dan terkoordinasi. Menurutnya, karakter medan serta kondisi kawasan yang terbakar membutuhkan kerjasama yang solid dari seluruh unsur terlibat. Dan Rem juga mengingatkan agar seluruh personil yang terlibat dalam pemadaman tetap memperhatikan faktor keselamatan. Koordinasi antar personil dan antar instansi harus terus dilakukan agar setiap langkah penanganan di lapangan dapat berjalan efektif sekaligus meminimalkan resiko terhadap petugas. Menurutnya, keberhasilan penanganan kebakaran tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan peralatan dan strategi pemadaman, tetapi juga membutuhkan soliditas, disiplin, kesiapsiagaan, dan semangat pengabdian seluruh personil yang berada di garis depan. Dan Rem menegaskan penanggulangan karhutlah tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan koordinasi, kesiapsiagaan, serta keterlibatan seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, instansi terkait, dan masyarakat agar setiap kejadian dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan efektif. Babin Kantipmas Polsek Belimbing mengajak masyarakat untuk bersama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan stop membuka lahan dengan cara membakar. Kapolsek Belimbing Ibda Jeffrey Manurung mengatakan upaya edukasi terus dilakukan kepada masyarakat di desa binaan dengan berdialog dan menyampaikan larangan, aturan, serta dampak karhutla. Kapolsek menuturkan saat ini kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi di mana saja, oleh karena itu perlu dilakukan langkah pencegahan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, membuang puntung rokok di tempat yang dapat menimbulkan kebakaran, serta membakar sampah di sembarangan tempat dan aktivitas lain yang dapat memicu kebakaran.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang menggandeng PWI Kabupaten Sintang untuk bersama-sama mencegah disinformasi dan penyebaran berita hoax di tengah masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sintang menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Sintang untuk bersama-sama mencegah disinformasi dan penyebaran berita hoax di tengah masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting seiring semakin cepatnya arus informasi melalui media sosial yang dapat mempengaruhi masyarakat apabila tidak disikapi secara bijak. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sintang Abdul Sufriyadi mengatakan, pihaknya berharap kerjasama dengan PWI dapat terus dikembangkan, terutama dalam menjaga wawasan kebangsaan serta memperkuat persatuan di Kabupaten Sintang. Menurut Abdul Sufriyadi, keberadaan PWI juga memiliki peran penting dalam mendorong kemerdekaan pers sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan pers di daerah. Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya. Melalui kerjasama dengan PWI Kabupaten Sintang, Abdul Sufriyadi berharap upaya menangkal disinformasi dan hoaks dapat dilakukan secara lebih luas.
3: PWI Kabupaten Sintang, harapan kami tentu bisa bekerjasama dengan kami Kesbangpol, di mana kami selaku lembaga atau OPD yang dipercayakan oleh Bupati Sintang untuk selalu menjaga wawasan kebangsaan dan persatuan di Kabupaten Sintang. Tentu kami menaruh harapan banyak terhadap PWI bisa bekerjasama dengan kami.
2: Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Sintang Taufik mengatakan, pers memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi kepada publik. Karena itu, setiap informasi yang disajikan wartawan harus berdasarkan fakta dan memenuhi kaidah jurnalistik. Menurutnya, kerjasama antara PWI dengan pemerintah maupun berbagai pemangku kepentingan lainnya perlu terus dibangun. Namun, kemitraan tersebut tidak boleh menghilangkan independensi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Taufik menegaskan, wartawan tidak hanya memiliki tugas memberitakan keberhasilan atau program pemerintah. Pers juga harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan yang ditemukan di tengah masyarakat.
4: Ke depan PBI lebih baik lagi bisa melakukan memberikan manfaat ya dalam bidang kerja-kerja jurnalistiknya, baik itu membantu publik, membantu masyarakat, membantu pemerintah menyambungkan informasi yang

0: ada di masyarakat kepada pemerintah, gitu juga sebaliknya. PWI bisa bekerja sama dengan manapun, dengan stakeholder manapun.
1: Ia berharap kemitraan antara pers dan pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyebarluasan informasi pembangunan, tetapi juga menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, melakukan kontrol sosial, serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan di daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Dalam upaya meningkatkan kesadaran perempuan terhadap pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker leher rahim, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kaposulu melaksanakan kegiatan penyuluhan kanker leher rahim sekaligus deteksi dini kanker leher rahim dengan metode pemeriksaan inspeksi visual dengan asam asetat atau IVA yang bekerja sama dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi Dr. Heris Tanto serta Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu 23 September 2026 lalu. Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular PTM dan Kesehatan Jiwa Keswa Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu, Kartini Mayasari menyatakan penyuluhan diberikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya perempuan, mengenai kanker leher rahim, faktor resiko, pentingnya menjaga kesehatan berproduksi, serta perlunya melakukan pemeriksaan secara berkala. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Universitas Kapuas Sintang melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pemberian bantuan hukum bagi pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Universitas Kapuas Sintang melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama tentang penelitian dan pengembangan dan atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemberian bantuan hukum bagi pegawai aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Kesepakatan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melalui penandatanganan perjanjian kerjasama antara bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang terkait pemberian bantuan hukum bagi ASN. Ketua Tim Koordinasi Kerjasama dengan Kabupaten Sintang, Kartius, melalui Asisten Pemerintahan Kesra Sekda Kabupaten Sintang, Justinus, menyampaikan tujuan dilakukannya penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Sintang dan Universitas Kapuas Sintang sebagai dasar sinergi dan kolaborasi antara program pembangunan daerah dan program kegiatan atau sumber daya tenaga ahli yang ada di Universitas Kapuas Sintang dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sintang.
4: Setelah penandatanganan dan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dimaksud, mengikuti sosialisasi peraturan Bupati Sintang nomor 29 tahun 2026 tentang pemberian bantuan hukum bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang.
3: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkolanus Bala mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Sintang dengan Universitas Kapuas dalam mendukung program pembangunan daerah.
5: Beberapa hal penting yang ingin dicapai antara lain adalah pembenahan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup yang ditandai dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan sumber daya manusia yang disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan ekonomi yang disertai dengan kelestarian.
3: Selain kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan, kesepakatan tersebut juga mencakup pemberian bantuan hukum bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Bantuan hukum tersebut diharapkan dapat memberikan pendampingan dan kepastian hukum bagi ASN dalam menghadapi perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan, sehingga ASN dapat menjalankan tugas dengan tenang dan profesional, serta mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Suryatini melaporkan.
2: Tidak hanya di Sintang, penertiban knalpot brong juga dilakukan di jajaran Polres Kapuas Hulu. Salah satunya Polsek Silat Hulu yang menertibkan kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot racing atau brong di wilayah Kecamatan Silat Hulu pada Sabtu malam 26 September 2026 dan Senin pagi 28 September 2026. Kapolsek Silat Hulu AKP Jaspian mengatakan penertiban dilakukan secara humanis dengan memberikan edukasi kepada pengendara. Kendaraan yang menggunakan knalpot brong diarahkan mengganti dengan knalpot standar dan membuat surat pernyataan. Penertiban akan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Rabu 30 September 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Pemda, Pertamina, dan pemilik SPBU mulai membuka secara serempak jam operasional SPBU-SPBU di Kabupaten Sintang guna mengurangi antrian panjang yang terjadi. Upaya pemberantasan korupsi mulai dari tingkat desa terus diperkuat pemerintah Kabupaten Sintang melalui penilaian percontohan desa anti korupsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda, selamat pagi dan tetap semangat.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat RRI Pontianak Sintang Sambas Sanggau, dan tentunya di pagi hari ini dan akan bersama menyampaikan informasi masih sorotan dan pagi hari ini baik dari Pontianak, Sintang, Sambas dan juga Sanggau. Dan langsung saja Andres, rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi Andre.
3: Selamat pagi Andre.
1: Baik, Andre sapa terlebih dahulu di pagi hari ini dari Linda. Selamat pagi Linda.
2: Selamat pagi Andre dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
1: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi ini Linda?
2: Baik, kalau kondisi di kota Sintang di pagi hari ini masih terlihat sejuk, begitu ya, dingin, tetapi kabut asap juga masih ada, belum ini ya, belum habis total begitu Andre.
1: Oke. Baik, apakah ada hujan berapa hari ini Linda?
2: Baik, beberapa hari lalu memang sempat turun hujan, tetapi tidak lama Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasi atau gambaran dari Sintang di pagi hari ini. Geser ke Sanggau bersama dengan Cika. Selamat pagi Cika.
4: Halo, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya hari ini Cika?
4: Di Sanggau asapnya sudah agak berkurang Andre, karena beberapa hari kemarin juga sudah diguyur hujan gitu ya. Cuman pagi ini tampak agak sedikit cerah nih di wilayah Sabang Merah Andre. Untuk lalu lintas aman lancar ya, biasanya kalau padat di daerah-daerah sekolah dan juga pasar-pasar tradisional Andre.
1: Baik, terima kasih kabaran dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sambas pagi hari ini bersama dengan El. Selamat pagi El.
3: Selamat pagi Andre, rekan-rekan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Sambas hari ini cukup cerah. Sudah beberapa hari ini memang Sambas ini sudah normal lah ya untuk kondisi cuacanya begitu ya. Kalau kemarin-kemarin itu memang agak susah melihat sinar matahari, tapi hari ini sudah bersinar cukup terang juga. Kemarin sore itu sempat hujan lumayan juga deras, itu sekitar jam 3-an gitu ya, sampai menjelang maghrib itu hujan. Dan pagi hari ini cerah sekali. Untuk kondisi arus lalu lintas ini masih terpantau cukup ramai lancar Andre.
1: Baik, terima kasih kabaran dari Sambas El. Dan kalau untuk di Pontianak sendiri rekan-rekan, untuk di pagi tadi tepatnya kurang lebih di jam 3 mendekati jam ya, sempat diguyur hujan lama beberapa menit untuk di wilayah kota Pontianak. Dan tadi malam sempat diguyur hujan juga ya, di sekitaran jam 11 malam rekan-rekan. Dan kita berharap di kota Pontianak dan di Kalimantan Barat untuk di hari ini diguyur hujan nanti. Baik, untuk di sekitaran Jenderal Sudirman, kalau untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini masih bengang rekan-rekan. Kita akan hadir masih sorotan di pagi hari ini dan kali ini dari anak terkait dengan akademis Sentan yang jelas bahwa air Kapua, Selandak dan Bawang ini menghijau gitu ya. Jadi memang waktu belakangan fenomena warna menjadi hijauan yang terjadi di sebelah bagi Kapua dan juga Sungai Elan maupun di Ambawang beberapa pekan terakhir. Jadi ini juga sempat viral gitu ya di media sosial yang ternyata memang ini berkaitan dengan penurunan debit air saat musim kemarau serta masuknya intrusi air laut. Dan dosen biologi Fakultas MIPA Untan Pontianak, Dr. Elvi Rusmianto yang menjelaskan bahwa penurunan debit ini membuat aliran sungai itu melambat dan sedimennya berkurang. Jadi sementara untuk intrusi air laut itu memicu pencampuran air sungai dan air laut, dan kondisi itu meningkatkan penetrasi cahaya dan juga nutrisi yang dapat memacu pertumbuhan fitoplankton dan alga. Kemudian menurutnya peningkatan biomasa alga itu dapat mempengaruhi oksigen terlarut. Jadi pada siang hari fotosintesis menambah oksigen, namun pada malam hari alga akan menggunakan oksigen untuk respirasi. Jadi alga itu sendiri yang mati itu membutuhkan oksigen untuk memproses penguraian. Nah kondisi itu yang memicu kekurangan oksigen atau hipoksia yang berdampak pada ikan air tawar, terutama jika berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan terhadap perubahan warna air sungai ini, karena ini merupakan proses kejadian yang alami. Dan sementara itu Ketua Jurusan Teknik Kelautan Fakultas Teknik Untan, Muhammad Medi Daniel, yang juga menjelaskan bahwa perubahan warna air juga berkaitan dengan perubahan kondisi fisik dan juga biologis perairan. Jadi menurut Medi, saat debit dan kecepatan aliran itu menurun, waktu tinggal air menjadi lebih lama. Jadi jika cahaya dan nutrisi mencukupi, dan di sini fitoplankton itu sendiri dapat tumbuh lebih cepat, dan kandungan klorofil pada fitoplankton yang mana ini dapat memberikan warna kehijauan pada air itu sendiri. Nah, itu dia ya informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser, kita akan lebih dahulu terkait dampak kemarau Pemkab Sintang seluruh bantuan beras goreng. Seperti apa informasi? Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Andre. Untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah antisipasi dampak kemarau panjang terhadap ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Sintang. Nah, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Teti Suharni, mengatakan saat ini Badan Pangan Nasional sedang melakukan penyaluran bantuan beras dan minyak goreng. Teti menjelaskan penyaluran bantuan pangan telah dimulai sejak Februari dan Maret 2026. Setiap penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 20 kg serta minyak goreng sebanyak 2 liter. Dari Badan Pangan Nasional ada penyaluran bantuan pangan beras itu dimulai dari bulan Februari. Alokasi pertama Februari hingga Maret sebanyak 20 kg per penerima bantuan. Selain beras 20 kg, ada minyak goreng 2 liter per penerima. Dan ujar Teti, dalam rakor respon dan antisipasi kemarau panjang pada Selasa 19 September 2026. Memasuki alokasi kedua, pada Juli hingga September, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan. Jika pada alokasi pertama tercatat 45.939 penerima, pada alokasi kedua jumlahnya menjadi 46.479 penerima. Untuk alokasi kedua Juli hingga September, kita juga masih memberikan bantuan pangan beras, dan ini ada penambahan jumlah penerima dari alokasi pertama sebanyak 45.939 penerima. Sekarang untuk alokasi kedua Juli September itu 46.479 penerima bantuan. Teti menambahkan penyaluran bantuan pangan tersebut akan kembali dilanjutkan pada alokasi ketiga untuk periode Oktober hingga November. Program bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang di Kabupaten Sintang. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Linda, informasi dari, dan kita lanjutkan untuk informasi di hari ini. Kita bergeser, kita akan simak informasi dan saat tidak SPP awasi distribusi BM bersubsidi. Silakan Cik.
4: Ya, Andre dan juga pendengar, di mana Satuan Tugas Pengawasan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi Kabupaten Sanggau melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Kota Sanggau. Dan sidak tersebut juga menyasar SPBU Bunut, SPBU Sungai Mawang, dan SPBU Engkayas untuk memantau pendistribusian BBM bersubsidi. Sopiar mengatakan pemantauan di SPBU Sungai Mawang dan SPBU Engkayas telah berjalan, sementara di SPBU Bunut pihaknya masih melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola SPBU terkait juga dengan surat edaran Bupati. Petugas belum dapat mengawasi langsung pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU Bunut karena pasokan BBM yang seharusnya tiba pada malam sebelumnya hingga pagi hari belum sampai. Disampaikannya pasokan BBM bersubsidi untuk SPBU Bunut itu diperkirakan tiba pada hari yang sama, sehingga tim Satgas akan terus melakukan pemantauan setelah pasokan datang. Dan pihaknya juga berkoordinasi dengan pengelola SPBU untuk memastikan pendistribusian BBM berjalan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Menurut Sopiar, kendala distribusi BBM bersubsidi terjadi karena penyaluran melalui sungai dari depot Pertamina Sintang masih terkendala ponton yang belum dapat melintas. Dan kondisi tersebut membuat armada distribusi BBM itu harus didatangkan dari depot Pontianak, sementara jumlah SPBU di wilayah hulu yang membutuhkan pasokan cukup banyak. Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sanggau, dan kita ke Sambas bersama dengan L terkait dengan pelayan Sambas imbau gunakan tangkap sesuai aturan. Informasinya L.
3: Baik, informasi dari Kabupaten Sambas, aktivitas nelayan di perairan Kabupaten Sambas ini tidak hanya berkaitan dengan hasil tangkapan, tapi juga bagaimana menjaga agar kegiatan penangkapan ikan tetap sesuai aturan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan ini mengingatkan kepada para nelayan, termasuk nelayan yang datang menangkap ikan di perairan Sambas untuk menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai ketentuan. Kepala Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, Hendi Wijaya, mengatakan, imbauan tersebut ini terus disampaikan kepada nelayan bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI. Dan sosialisasi ini juga dilakukan agar para nelayan ini memahami alat tangkap yang boleh digunakan, sekaligus juga untuk mencegah munculnya persoalan ataupun juga konflik akibat penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai aturan. Lebih lanjut, Hendi ini juga menyatakan, jika terjadi persoalan antar nelayan berkaitan dengan alat tangkap dan penjelasannya diharapkan dapat dilakukan dengan baik, namun apabila ditemukan adanya penggunaan alat tangkap yang dilarang dan pelanggaran tersebut ini terbukti, untuk penanganannya dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun untuk aturan mengenai alat penangkapan ikan sendiri ini telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021. Dan regulasi tersebut ini juga mengatur penempatan dan juga penggunaan alat penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, termasuk juga alat yang dinilai tidak mendukung keberlanjutan ekologi laut seperti cantrang. Dengan memahami dan juga mematuhi aturan tersebut, untuk kegiatan nelayan ini juga diharapkan nantinya tetap berjalan, hasil perikanan juga tetap terjaga, dan hubungan antar nelayan di perairan Sambas juga tetap kondusif. Andre.
1: Baik, terima kasih. Informasi dari Sambas, dan nanti kita akan sambung kembali sih di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami dari Kalbar.
0: Perhatian, perhatian. Ini Radio Republik Indonesia. 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan setia RRI seluruh penjuru tanah air, 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menampagi usaha ketapan pusat mengusung tema suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI menampagi perannya ia pembersatu yang berdiri mengawal informasi nasional di tengah dinamik dan cepat harus informasi kita. RRI hadir informasi dan hiburan mencerdaskan. Kami terus mengembang suara yang jangkau dan keberanian Nusantara. Bahwa kontennya mendidik dan memberikan peluang bagi seluruh rakyat. Saya Hendra Smur, LPPRN, mengucapkan terima kasih terus berdengar setia dan terus mempersiapkan kami di masa kebangsaan. Mari sekalian tak wujudkan sebesar bangsa. Dirgahayu di Indonesia, kali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: RRI Digital, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, film, musik, dan play. Kolaborasi, kami mengajak komunitas, depan bersama, melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan wawasan baru, space platform, dan time learning. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, auditorium, dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, space, dan learning. Yuk, segera dong.

0: Kembali masih kabar dan lanjutkan KKR untuk hari ini, baik dari Pontianak sampai Sangkem. Kita lanjutkan untuk informasi di pagi hari ini, sejak ke Sintang terlebih dahulu. Simak informasi dan Jut Kepedulian Polsek Tusibau Utara bantu jenazah warga Ariung. Informasinya.
1: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, di mana Babin Kantipmas Polsek Putu Sibau Utara membantu mengantarkan jenazah seorang warga Desa Ariung Mendalam, Kecamatan Putu Sibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, ini menuju tempat pemakaman umum Senin 28 September 2026. Nah, bantuan tersebut dilakukan setelah personil menerima informasi bahwa seorang warga bernama Benedikta Burat, 93 tahun, warga Betang Tengah, Desa Ariung Mendalam, meninggal dunia setelah mengalami sakit. Nah, sementara itu di desa setempat belum tersedia kendaraan ambulans untuk mengangkut jenazah. Nah, merespon kondisi tersebut, Babin Kantipmas Polsek Putu Sibau Utara, Bripka Suprayogo bersama Briptu Angger Endro Priyono dan Bripda Oscar Brigade berinisiatif membantu menggunakan kendaraan patroli kepolisian. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, personil membawa jenazah dari rumah duka menuju tempat pemakaman umum yang berjarak sekitar 1,5 kilometer. Proses pengantaran berlangsung lancar hingga rangkaian kegiatan selesai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, bantuan ini pendengar menjadi bagian dari respon cepat personil kepolisian terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, khususnya dalam situasi yang membutuhkan perhatian dan kepedulian. Kehadiran Babin Kantipmas di tengah masyarakat tidak hanya menjalankan tugas keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan ketika warga menghadapi kondisi yang membutuhkan bantuan. Melalui kegiatan tersebut, Polsek Putu Sibau Utara menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan pelayanan yang humanis, sekaligus memperkuat kedekatan dan kepercayaan antara kepolisian dengan masyarakat. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan cakupan vaksinasi rabies di Sanggau ini masih rendah. Seperti apa informasinya? Cika, silakan.
2: Andre dan juga pendengar, di mana upaya pengendalian rabies di Kabupaten Sanggau ini masih menghadapi tantangan rendahnya cakupan vaksinasi hewan penular rabies atau HPR. Hingga Agustus 2026, Dinas Perkebunan dan Peternakan Sanggau mencatat sebanyak 3.560 ekor HPR telah divaksin, tetapi cakupannya baru sekitar 5-6% dari populasi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disbunak Sanggau, Ambius Anton, mengatakan angka tersebut juga masih jauh dari cakupan minimal 70% yang diperlukan untuk menekan kasus gigitan. Populasi HPR di Sanggau sendiri disebutkannya mencapai lebih dari 54 ribu ekor, dan Ambius mengatakan rendahnya cakupan vaksinasi tidak terlepas dari keterbatasan ketersediaan vaksin. Nah, vaksinasi yang tetap dilakukan di sejumlah kecamatan dengan mempertimbangkan wilayah yang memiliki kasus gigitan lebih tinggi. Hingga Agustus 2026, kasus gigitan HPR di Sanggau tercatat rata-rata sekitar 130 kasus per bulan, dan juga beberapa wilayah yang disebut masih memiliki kasus gigitan cukup tinggi, antara lain Jangkang, Meliau, Sosok, dan Tayan Hulu. Ambis juga menjelaskan vaksin didistribusikan melalui 7 pusat kesehatan hewan di Sanggau, termasuk Kapuas, Tayan Hulu, Tayan Hilir, Kembayan, dan Sekayam. Jadi prioritas diberikan berdasarkan kasus gigitan, sementara keterbatasan stok membuat seluruh wilayah belum dapat dijangkau secara bersamaan. Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sambas terlebih dahulu. Kita akan simak juga informasi terkait dengan Irwadi Imin terpilih aklamasi pimpin Rapi Sambas 2026-2030. Silakan El.
3: Irwadi Imin dipercaya memimpin pengurus radio antar penduduk Indonesia ataupun Rapi wilayah 12 Kabupaten Sambas daerah 21 Kalimantan Barat untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Dan dia ini terpilih secara aklamasi dalam musyawarah wilayah ataupun juga muswil kedua Rapi Wilayah 12 Kabupaten Sambas yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kecamatan Tebas. Muswil kali ini mengusung tema dengan tri tertib rapi, kita tingkatkan sinergitas bersama pemerintah daerah. Dan kegiatan tersebut ini dihadiri oleh jajaran pengurus rapi daerah Kalimantan Barat kemudian juga ada dari unsur kepolisian dan juga TNI serta Prokopimcam Tebas. Dan untuk muswil ini dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sambas Riza Sunanda. Sementara untuk rangkaian persidangan dari pleno 1 hingga 4 dipimpin oleh Ketua Panitia Pengarah sekaligus juga pimpinan sidang Pani Wijaya. Pani Wijaya ini mengatakan seluruh rangkaian persidangan berjalan dengan tertib dan demokratis. Untuk kondisi tersebut menurutnya tidak terlepas dari persiapan dari panitia dan juga keterlibatan seluruh utusan dari 5 rapi lokal di Kabupaten Sambas. Suasana kekeluargaan juga tetap terjaga hingga proses peralihan dari pengurus sementara menjadi pengurus definitif dapat dilaksanakan sesuai regulasi organisasi rapi. Setelah seluruh rangkaian persidangan selesai, Musul menetapkan Iwardi Imin sebagai Ketua Pengurus Rapi Wilayah 12 Kabupaten Sambas masa bakti 2026-2030 secara aklamasi. Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan bendera pataka rapi dari Pengurus Daerah 21 Kalimantan Barat kepada Ketua Definitif terpilih. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan di sini Pontianak menyoroti terkait dengan peristiwa gerakan 30 September yang sebaiknya dipelajari dengan kritis dan juga empati, bukan untuk menanamkan kebencian. Dan pandangan ini disampaikan seorang dosen sejarah dan juga seorang anak muda generasi Z gitu ya di kota Pontianak, di mana dosen sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Tanjungpura, Christoforus Bagas Romualdi, yang menilai bahwa peristiwa tahun 1965 itu sendiri bukan peristiwa sejarah biasa, di mana menurutnya ini merupakan peristiwa politik nasional yang sangat mengguncang Indonesia, dan oleh karena itu mahasiswa juga harus diposisikan sebagai pelajar sejarah, bukan harus siapa yang dibela. Dan kuliahan ini Bagas mengajak mahasiswa memahami latar peristiwa secara lengkap, mulai dari situasi perang dingin, persaingan politik di dalam negeri, hingga ekonomi yang kacau dengan inflasi tinggi. Dan latar itu dirinya mengibaratkan bahwa bahan bakar gitu ya, sedangkan gerakan 30S itu sendiri merupakan percikan api yang memicu ledakan itu sendiri, pendengar. Dan itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih semuanya, rekan-rekan yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini untuk sesi kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan Linda yang ada di Sintang.
1: Baik, terima kasih kembali Andre.
0: Terima kasih juga untuk Cika yang ada di Tanggau.
2: Terima kasih Andre.
0: Dan juga yang ada di Sambas, terima kasih banyak. Terima kasih di pagi hari ini.
3: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik. Dan itu dia ya informasi yang kami hadirkan hari ini untuk kabar dari Kalbar, yang juga mungkin nanti bisa masih akan kami informasi lainnya untuk Anda pendengar. Kami harus akhiri untuk Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi dari berbagai Kalimantan Barat dari Kalbar.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya. Kemudian yang ketiga juga masalah pankreas. Ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
3: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus menjaga untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.